0: kekerasan seksual terjadi di sekolah dan pondok pesantren sepanjang tahun 2025. Menanggapi hal itu, anggota DPRD Jawa Tengah Jafar Sodik mendesak pemerintah provinsi untuk mengalokasikan APBD guna membiayai pembangunan rumah aman bagi siswa dan santri. Rumah aman ini dinilai sangat penting sebagai tempat pelindungan dan rehabilitasi bagi korban yang seringkali mengalami trauma berat. Selain penyediaan fasilitas, Pemprov juga diminta memperkuat pengawasan terhadap lembaga pendidikan berbasis asrama. Komitmen anggaran ini diharapkan menjadi solusi nyata untuk memutus rantai kekerasan, serta memberikan rasa aman bagi ratusan ribu anak yang sedang menuntut ilmu di Jawa Tengah. Berikut kabar haji. Sebanyak 38 calon jamaah haji embarkasi Solo, Jawa Tengah dan DIY dipastikan batal berangkat ke Tanah Suci. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Tengah Fitrianto menyatakan pembatalan ini disebabkan kondisi kesehatan jamaah yang tidak memenuhi syarat kelayakan terbang. Mayoritas jamaah yang gagal berangkat merupakan lansia di atas usia 65 tahun dengan riwayat penyakit jantung, paru-paru hingga pasien cuci darah. Pembatalan ini juga berdampak pada pendamping atau keluarga yang terpaksa ikut menunda keberangkatan. Meski demikian, kesempatan berhaji tidak serta-merta gugur. Jika kondisi kesehatan membaik, para jemaah masih berpeluang diberangkatkan pada kloter berikutnya atau pada musim haji tahun depan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Ada dua laporan seputar truk pagi hari ini di khas hari Rabu, truk yang menjadi dominasi perjalanan di berbagai ruas. Satu, ada truk mogok di tanjakan Lemah Abang, bergas ya Kang Warasika. Pak Maftoh matur suwun informasinya. Yes, ada truk mogok di tanjakan Lemah Abang. Jadi Anda yang lagi pada antre di Wujil, lagi antre di Laksana arah menuju ke Bawen, ada truk mogok kawan, posisi di lajur sebelah kanan.
1: Arah ke Karangjati ya, yes, arah Bawen.
0: Betul sekali. Lalu yang kedua masih seputar truk juga dari wilayah Lemah Abang Bergas, Kabupaten Semarang, kita ke Pulau Rejo, Kabupaten Grobogan. Atas informasi, upaya evakuasi yang tadi dilaporkan ada laka, melibatkan kendaraan dan juga motor ya, yang dilaporkan korbannya
1: Purwodedi
0: meninggal dunia tadi. Untuk saat ini lalu lintas sudah lancar kawan, sudah dalam penanganan petugas dan arus lalu lintas sudah mengalir kembali. Atas informasi tadi, di jam 6.30 kita dapat info kepadatan di Jalan Raya Pulau Rejo, Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Untuk saat ini jam 7.10 lalu lintasnya lancar. Ada satu laporan truk mogok kawan di hari truk nasional di hari Rabu ini, yaitu di tanjakan Lemah Abang Bergas, Kabupaten Semarang. Informasinya sih tersendatnya saat ini sudah sampai sekitar Laksana Kang Warasika.
1: Sudah mundur sampai ke Laksana tadi sampai
0: Murah. Betul sekali.
1: Sudah mundur ke Laksana kurang lebih ya 800 meter hampir 1 kilo lah ya.
0: Yes. Nah untuk pantauannya di kawasan Lemah Abang Kang Warasika, untuk saat ini yang menuju arah ke selatan nih, sekali lagi ya, kalau Anda arah Ungarannya lancar. Kalau Anda arah turun lancar.
1: Kalau ke arah Karangjatinya yang tersendat.
0: Yes, betul sekali. Yang bertanya Semarang Demak Kudus, silahkan disimak. Aku akan memunculkan informasi dari kawan-kawan yang memberikan update di jalur Semarang Demak Kudus ke dua arahnya. Pak Bowo, Artanto.
2: Pukul 6 lebih 47 menit sudah melintasi TL Tanjung Lingkar Kudus ya. Untuk cuacanya di Lingkar Kudus juga masih cerah. Untuk TL Tanjung, antriannya sedikit padat. Truk, gudi. Untuk menghindari ketersendatan di perbaikan jalan sebelum TL Jepang, nanti saya belok kiri ke Jalan Raya Nggulang, Mas. Jalan Raya Nggulang itu tembusnya di Sentra Sate Pekeng. Kemudian lewat Jalan Budi Utomo, tembus ke Jalur Pantura lagi. Maturnuun,
0: Pak Bowo Artanto, Pak Diki Harmanto.
3: Pagi kawan Rasika, pagi Mas Yuda, pagi Om
0: Jamal. Pak Diki.
3: Melaporkan perjalanan pukul 7.50 baru keluar dari Kudus. Ya, kayaknya rasa-rasa.
0: Apa, untung lancar.
3: Di jembatan Tanggulangin, arah ke Demak, ada truk yang mogok tepat di jembatannya.
0: Tanggulangin ya?
3: Ya, cuma nggak bikin ketersendatan sih. Sekian dulu informasinya, terima kasih.
0: Terima kasih. Matur suwun Pak Diki Harmanto. Nah ini Mbak Ika langsung ya, Mbak Ika langsung perjalanan Semarang Kudus lancir, pakai I lo nulisnya bukan pakai A.
1: Lancir, berarti melebihkan lancar.
0: Nah ini Mbak Ika guys, Semarang Kudus lancir ya, untuk infonya pagi hari ini.
1: Sampai Kudus 6.50 ya.
0: Betul, satu lagi Pak Arif MMS, ada ketersendatan di kawasan Karang Tengah. Demak menuju arah Semarang, wah paling ya Glory tuh naik Karang Tengah.
1: Sedikit yeah. Tersendat karena pabrikan ya.
0: Naik Karang Tengah Demak ya paling Glory tuh biasanya arah menuju Semarang. Oh itu tadi kan kita dapat laporan Pak Bowo Artanto eleng enggak?
1: Apa ini?
0: Bis-bisnya ini.
1: Oh yang mau pariwisata.
0: Bis-bis pariwisata, betul tuh?
1: Sekolah-sekolah.
0: Oh, katanya itu. Pak Arif nih.
1: Mau piknik itu aja kok.
0: Iya. Oh iya, dan tadi Pak Bowo Artanto udah nyebut lo tuh jam 6. Kalau melihat rentetan bus-bus di sekitar SMP 1 Karang Tengah. Nah ini Pak Arif MMS langsung melintas di sana saat ini merambat. Karena ya istilahnya bahu jalannya dipakai untuk busnya yang pada parkir itu. Oke lah baik, kalau begitu tidak ada insiden ya berarti. Matur suwun ada Pak Arif MMS, Mbak Ika, Pak Diki Harmanto, Pak Bowo Artanto, Semarang Demak Kudus. I think that was good ya Kawan Rasika. Merambatnya di jalur Semarang Demak Kudus juga merambat level kecil saja. Tidak yang sampai perlu dihindari atau diwaspadai signifikan. Weather. Informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Tengah hari ini kawan berlaku 13 Mei 2026 dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang merilis, pagi sampai dengan siang nanti cuaca cerah berawan hingga berawan saja. Lanjut, siang sampai awal malam nanti juga umumnya berawan. Jadi sebagian besar wilayah Jawa Tengah sepanjang hari ini tidak ada potensi hujan. Lancar semuanya. Kecuali pegunungan ya. Kalau pegunungan mah tertulis terus.
1: Panas hari ini ya, tidak hujan lah.
0: Hari ini secara umum kawan di seluruh wilayah Jawa Tengah itu diperkirakan cerah hingga cerah berawan kecuali daerah pegunungan bagian barat dan pegunungan bagian tengah yang diperkirakan masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan nanti siang sampai awal malam. Tapi selain itu sepanjang hari cerah hingga cerah berawan saja. Angin umumnya bertiup dari timur sampai selatan dengan kecepatan 3 sampai 27 km per jam dan suhu udara berkisar 18 sampai 25 derajat Celcius. Sementara untuk perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini, 13 Mei 2026, puncak maksimal yang diperkirakan oleh BMKG Maritim Tanjung Mas itu berlangsung pada pukul 15, 16, dan 17.00 dengan ketinggian maksimal 0,9.
1: Oh, 0,9, tak kirain 1 meter.
0: Yes, enggak sampai 1 meter.
1: Daripada kemarin.
0: Betul, jadi perakiraan puncak gelombang pasangnya hari ini 0,9 kawan pada pukul 15 sampai 17.00 nanti. Yang kita perakirakan kalau di bawah 1 meter
1: tidak akan terjadi.
0: Tidak akan terjadi. Ini ya rob atau genangan air di kawasan jalan panturanya. Itu guys informasi perakiraan puncak gelombang pasang dan cuaca untuk wilayah Jawa Tengah hari ini.
4: Menyusuri jalan raya di Central Java bersama Rasika. Kota.
0: Pak Budi AN terjawab ya, di Tanjakan Lemah Abang ada apa? Tadi sudah berulang kita sampaikan ada truk mogok di sana. Dan tadi kita dapat informasi dari Pak Wafinus. Pak Wafinus itu tadi cerita, ya kan coba kita buka ininya ya, ceritanya ya. Pak Wafinus itu tadi cerita Kawarasika Masjid Mas Jamal. Tadi waktu saya berangkat kerja, waktu mau ngisi BBM di SPBU Silayur, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang itu, SPBU-nya kok ditutup waktu saya berangkat kerja tadi. Karena informasinya ada truk tronton masuk SPBU tersebut dan terguling di dalam SPBU-nya. Muat beras atau apa gitu, ada karung-karung tercecer di dalam SPBU-nya. Nggak ganggu jalan sih, karena posisinya di dalam SPBU. Pak Wafinus melintas jam berapa? Guys, mohon pantauannya ini, kok informasinya ada truk terguling tapi di SPBU ya, bukan di jalan
1: dalam
0: raya.
1: Dalam SPBU-nya, sehingga SPBU tersebut ditutup.
0: Pak Wafinusnya sih lapornya jam 7 lebih 5, Ngawarasika. Cuma tadi tidak memberikan informasi detail melihatnya tuh jam berapa, karena cuma mengatakan waktu berangkat saja. Di jalan raya Silayur sekali lagi masih.
1: Di SPBU di Silayur.
0: Betul, sana. Di SPBU Silayur kok informasinya ada truk terguling di dalam SPBU-nya kawan. Kok
1: belum ada info dari yang lain-lain
0: berarti. Makanya.
1: Belum ngeh ya, atau gimana, belum tahu nih kondisi.
0: Coba nih Pak Isnan, kayaknya rutenya di sana tuh Pak Isnan, lewat jalan Profesor Hamka RM Hadi Subeno. Coba aku nih, buka Pak? Laporannya Pak Isnan. Ini melaporkan tadi antara jam 6.55 kepadatan di jalan RM Hadi Subeno Mijen, sedikit lebih panjang dari biasanya, saya 13 menit sampai lolos pasar. Sampai pasar Mijen. Pak Isnan nyuwun sewu, kok kita dapat informasi ada truk terguling di SPBU Silayur ya Pak Isnan ya? Tergulingnya di dalam ya, bukan di jalan raya ya?
1: SPBU-nya tutup gitu, gimana Pak?
0: Gimana mungkin nyuwun sewu kawan-kawan rasanya yang melintas di sana, apakah confirm pagi hari ini di kawasan... Nah ini Pak Isnan langsung ngasih informasi di turunan Silayur nih. Mana nih, mana nih, mana nih. Oh betul. Oh betul, betul, betul. Oh iya betul Kawarasika, di SPBU

0: Mantap, matur suwun ya Pak Isnan ya. Kok ya ngepas sih aku ngomongnya Pak Isnan lewat sana.
1: Terima kasih Pak.
0: Betul. Pak Isnan sudah punya stiker atau Mercedes race kah belum Pak Isnan? Kalau belum kirim alamat ya. Nah ini kawan, kita dapat info ada truk terguling, tapi sekali lagi bukan di jalannya ya.
1: Di dalam SPBU.
0: Di dalam SPBU-nya, tapi kalau ya yang terjadi di sisi lalur ya pasti akan
1: berimbas ya.
0: Akan berimbas ya, berimbas ke lalu lintas nanti ketika evakuasi dan berimbas ke komentar masyarakat pasti. Saat ini SPBU Silayurnya itu ditutup kawan, karena di sana ada truk terguling, truk tronton kawan Rasika, tergulingnya di dalam SPBU Silayurnya dan terlihat ada beberapa partisi di pintu masuk SPBU-nya yang rusak ya Bung. Sudah ada pengaturan dan penjagaan oleh petugas dari Dishub dan SPBU-nya saat ini ditutup. Karena informasinya truknya itu terguling di area dalam SPBU Silayur, Kota Semarang. Itu tepatnya di SPBU yang turunan itu ya Kawan Rasika ya. Oh ya SPBU ya cuma di situ deh ya Silayur. Mohon maaf. Oke, matur suwun tidak berdampak ke jalan sekali lagi karena posisi truknya di arah turun ya, Kawan Rasika. Kok di arah turun di dalam area SPBU.
2: Assalamualaikum, tapi jalurnya alhamdulillah lancar sih, Mas.
0: Oke. Okay. Oh, jalurnya okay, masih matur suwun. Ya, informasinya ini langsung dilengkapi sama kawan di 0682. Saya barusan lewat, Bang. Truknya masih di dalam SPBU, tapi tidak menimbulkan ketersendatan karena posisi truknya di dalam SPBU. Nggih, matur suwun informasinya kawan 0682 dan Pak Isnan. Kawan ini di Silayur sekali lagi ada truk terguling seperti ini ya wis nanti bagaimana komentar warganet dan juga netizen. Gimana menurutmu?
1: Ya, menang.
0: Satu komentar pertama kira-kira yang menurutmu akan muncul apa?
1: Wah, macet iki.
0: Terus?
1: Ya, yang kedua ngeri.
0: Iya, betul. Ngeri. Pasti nomor satu.
1: Dan itu terjadi bagaimana, apa namanya, kronologi kita pasti menimbulkan tanda tanya dan orang mereka-reka. Kok iso
0: ya? Iya, terus langsung analisanya langsung keluar semua tuh.
1: Dan itu berjajaran pemuatannya serta menabrak apa sesuatu di dalam dan terguling pas di dalam SPBU.
0: Betul sekali.
1: Orang mau analisa dengan sesuai dengan pikirannya masing-masing. Ngeri, ngeri.
0: Ngeri, ngeri. Pasti ngeri dong yang nomor satu. Itu masih kan nanti komentarnya akan
1: yang
0: ngeri.
1: Lagi jadi sorotan selama ini yaitu di Silayur.
0: Menurutku ini akan jadi komentar warganet akan lebih agak ekstra sih. Yang satu posisinya di Silayur, kemudian yang kedua di SPBU. Mm-hmm. Beruntung posisi truknya itu berada di lokasi yang istilahnya ya
1: di luar jalan ya.
0: Bukan di luar jalan, maksudnya di luar area rawannya SPBU gitu.
1: Oh, iya.
0: Walaupun sebenarnya semua area di SPBU kan rawan ya.
1: Enggak boleh sih sebenarnya ada.
0: Makanya
1: hal seperti itu.
0: Nah, oke, okay, kawan, itu ya di turunan Silayur, Jalan Profesor Hamka Ngalen. Berarti kita dapat info 2 truk nih, truk terguling di SPBU Silayur. Kemudian yang kedua di Tanjakan Lemah Abang ada truk mogok ya. Halo semuanya Bapak Ibu yang saat ini menanyakan di Tanjakan Lemah Abang, Ungaran arah menuju Karangjati ada truk mogok. Sekali lagi, sehingga untuk saat ini lalu lintasnya tersendat. Kita jalan-jalan ke Jeporo dulu yuk.
1: Jeporo, ya.
0: Karena aku baru dapat info dari Pak Riyad. Nih Bung, coba dibaca.
1: Ya, tadi malam ini perayaan Persijap tetap stay di Liga 1.
0: Weh, Persijap itu Liga 1?
1: Iya, ya sudah lama toh, Liga 1.
0: Berarti terus, Liga 1-nya itu baru saja selesai?
1: Iya, dan ini Persijap terhindar dari zona degradasi dan tetap stay di Liga 1.
0: Weh, berarti sekarang ya nyuhun sewu ya. PSIS sama Persijap itu liganya lebih tinggi Persijap.
1: Jadi di BSI Liga 2.
0: Pak Riyad ini di mana, Pak? Gelora Bumi Kartini. Wah, guys, ini yang Anda dengarkan barusan adalah istilahnya ya selebrasi.
1: Lagu-lagu.
0: Betul, selebrasi oleh fansnya Persijap, Jepara, Kawan Rasika yang tetap berhasil memastikan stay dan berada di Liga 1, Kawan Rasika.
1: Terhindar dari zona degradasi.
0: Nah, terus Liga 1-nya yang menang kemarin siapa?
1: Yang menang Persib.
0: Persib apa? Bandung.
1: Persib Bandung.
0: Infonya, kalau dari operator WA-nya Rasika mengirimkan update, katanya semalam juga turut hadir Bupati Jeporo Witiarso Utomo dan Wakil Bupati Ibnu Hajar yang langsung menyambut para pemain dan official Persijap Jeporo di Pendopo Kabupaten Jepara. Pemerintah daerah Kabupaten Jepara memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan Persijap Jepara dalam mempertahankan status di kasta tertinggi sepak bola nasional dan diharapkan tim bisa menargetkan posisi 5 besar targetnya dari Pak Bupati untuk musim ke depan untuk Persijap Jepara. Bisa menurutmu?
1: Bisa. Pemainnya juga bagus-bagus kok.
0: Oh iya?
1: Ya cuman memang tim-tim lain juga bagus, masalahnya persaingan begitu ketat, pertandingan rapet, dan juga tentunya kayak Persijap ini harus keluar kota, pertandingannya juga jauh, itu fisik kadang-kadang menurun ketika tengah-tengah.
0: Persijap Jepara ada bulenya nggak pemainnya?
1: Ada.
0: Sponsornya apa sih Persijap? Persijap tuh ininya apa sih sponsornya?
1: Support, oh kalau itu tulisannya Hongun gitu harusnya. Saya nggak tahu.
0: Oh ya? Oh keren, mantap-mantap. Selamat ya Persijap Jepara. Yang tetap mempertahankan posisinya di Liga 1 dan ini yang Anda dengarkan adalah perayaannya semalam.
1: Ya, fansnya Persijap tuh apa ya? Persijapannya tuh. Aku lupa benar.
0: Oh ya, fansnya Persijap Jepara.
1: Fans Persijap tuh apa?
0: Nah ini termasuk Pak Riyad ini koyone.
1: Apa Pak Riyad? Namanya Pak Riyad.
0: Tapi kalau katanya Pak Taufik sama kawan di 4027, katanya Liga 1-nya itu belum selesai. Sementara dua klub poin sama di posisi 1 dan 2.
1: Iya, poinnya sama sih.
0: Oh, belum selesai lah, berarti belum ada yang menang.
1: Masih ada 1-2 pertandingan lagi ya Pak ya. Persib sama Borneo kayaknya.
0: Selamat pagi, sisa pertandingan akan menghadapi calon juara yaitu antara Persib dan Borneo FC di Liga 1. Kamu dukung Persib atau Borneo FC?
1: Ya nanti kalau aku sih lihat permainannya Persib bagus.
0: Oh.
1: Tapi masuk pertandingan itu sudah tidak menggeser Persijap untuk tetap stay di Liga 1. Apapun hasilnya tetap stay di Liga 1 gitu.
0: Wah, keren. Ini kalau katanya Pak Taufik nih, nama fansnya itu Jetman.
1: Jetman, ya Jetman.
0: Wih keren, Jetman. Akulah Jetman pendukung Persijap Jepara.
1: Jetman.
0: Yang lah Liga 1-nya belum selesai kok Mas sudah bisa selebrasi.
1: Ya kan tetap stay dia poin apa namanya kedudukannya, poinnya itu sudah aman dari zona degradasi, sudah tidak mungkin tergeser lagi.
0: Oh, sudah hitung-hitungannya udah enggak mungkin
1: misalnya
0: dikejar.
1: Misalnya kalaupun sudah tidak terkejar oleh rival-rivalnya gitu loh.
0: Oh, gitu.
1: Sudah dinyatakan aman dari zona degradasi.
0: Oke. Nah, ngomong-ngomong Jepara, Pak Andika bilang Semarang Jepara rame lancar saja.
1: Oke. Lancar, Pak ya,
0: mantap,
1: lancar.
0: Semarang Jepara rame lancar, yang rame adalah warganya merayakan Persijap Jepara tetap berada di Liga 1, betul?
1: Betul.
0: Ini Pak Andika ngasih informasi langsung ditarik Semarang Jepara, lancar ya Kawarasika kedua arahnya. Mantap, selamat Persijap Jepara. Semoga nanti klub-klub lain yang ada di Jawa Tengah segera menyusul ya, termasuk PSIS kudu bisalah ya masuk lagi.
1: Bisa.
0: Sekarang
1: bisa.
0: PSIS itu liga berapa sih?
1: Liga 2.
0: Liga 2? Mm-hmm. Terus kira-kira masih bisa naik gak menurutmu?
1: Ya bisa, asalkan besok bisa di Liga 2 itu prestasinya bagus, bisa menjadi juara Liga 2, nanti promosi kembali ke Liga 1.
0: Oh, ini klasemennya nih dikirim sama Pak Imam Secang nih. Ya, 1 Persib Bandung, 2 Borneo FC, 3 Persija Jakarta, 4 Dewa United. Terus Persijap Jepara nomor berapa Pak Imam
1: itu
0: Secang?
1: Tengah, zona tengah. Tengah?
0: Tengah?
1: Di kalau enggak 12 atau berapa ya Pak, lupa aku.
0: Oke.
3: Kelana Kota.
0: Wah, semakin waktu berjalan semakin ramai di mana di Tanjakan Lemah Abang. Ada truk mogok ya. Halo Bapak Ibu. Sampai dengan saat ini masih ada kepadatan di Tanjakan Lemah Abang bergas karena ada apa? Ada truk mogok. Pak Mafto, sudah lepas belum dari ketersendatan di sana?
4: Tadi penyebab kemacetan di SPBU itu truknya laka dengan Brio kayaknya. Putih, mobil putih Brio.
0: Oke. Okay.
4: Setelah itu lancar, sudah sampai Bandungan, pulang rumah Mas Yuda.
0: Oke. Baik, Menteri Suwon. Nah itu ya kawan, masih ada kepadatan di Tanjakan Lemah Abang karena truk mogok. Pak Lutfi.
5: Selamat pagi Mas, sama Mas Yuda. Melaporkan perjalanan pagi ini dari Ungaran ke Semarang. Ramai, lancar, keramaian seperti biasa di titik-titik. Serondol ya, sebelum sukun serondol sampai ke TL Patung Diponegoro, terus turun Gombel Baru biasa karena aktivitas yang nyebrang-nyebrang itu di Gombel Baru, jadi melambat, tapi masih ngalir mas, aman. Dan ini juga ternyata di TL Akpol padam ya mas, kawan-kawan hati-hati. Tapi sudah ada petugas, diatur oleh petugas sampai kagok dan masih lancar. Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun informasinya. Pak Lutfi, oh Pak Afif Effendi tadi juga sudah ngasih info traffic light simpang Akpol, Jalan Sultan Agung, Kota Semarang padam, tapi lalu lintasnya masih lancar karena sudah ada petugas yang mengatur arus lalu lintas. Dan kita dapat informasi dari Pak Toto kawan, 1 menit yang lalu 728 Tanjakan Lemah Abang, truk mogoknya sudah tidak ada.
1: Sudah terevakuasi.
0: Yes, jadi informasi di bawah jam 7 lebih 28 sudah aku tutup di Tanjakan Lemah Abang ya. Karena sudah ada informasi terbaru dari Pak Toto kawan, 728 truk mogoknya sudah tidak ada di Tanjakan Lemah Abang. Bergas Kabupaten Semarang Kawarase ke atas, laporan kepadatan yang tadi terjadi antara jam 6.30 sampai dengan jam 7. Jadi informasi Lemah Abang di bawah jam 7.28 sudah aku tutup ya kawan Rasika, karena confirm jam 7.28 truk sudah dievakuasi. Oh, selain Pak Toto ada Butri Utami nih. Butri Utami bilang katanya ketersendatannya sudah pendek aja kok mas, sudah diderek, truknya sudah diderek. Oke. Sip, kalau gitu matur suwun Pak Toto sama Butri Utami ge, laporannya di kawasan Lemah Abang. Bergas Kabupaten Semarang yang dilaporkan sempat tersendat karena ada truk mogok. Pak Dono Nugroho.
3: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Kembali menginfokan perjalanan dari Semarang menuju Gubeng jam 6 lebih 53 menit, saya masih tersendat di Formosa. Tadi sempat stuck sekitar 10-an menit, masih sudah Bang Jamal sebelum Formosa. Ini baru mulai cair, tapi masih berhenti jalan. Dinikmatin aja, karena memang kondisinya seperti ini. Di samping volume karyawan Formosa juga di perempatan Daplang, di situ juga titik kemacetan karena arus yang dari pabrik semen itu juga padat yang mau masuk ke jalan raya, sehingga walaupun sudah diatur dari pihak kepolisian setempat, tapi sepertinya memang tidak bisa mengurai secara jadi betul-betul lancar. Demikian Mas Jamal, terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Dono. Nah, Pak Dono Nugroho itu melaporkan lokasi dari Daplang. Nah, videonya ada Pak Astohar.
1: Oh, iya.
0: Ini saya 1 menit ini betul sekali. Ini paling yo Pak Astohar sama Pak Dono Nugroho tadi cedaan gitu makanya.
6: Baik, Bu Jamal dan Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika dimanapun.

0: 635 di Minter lancar, 643 di Gubuk lancar. Nah ini 4649 di Daplang hingga sampai dengan Formosa tersendat, melengkapi kawan Rasika sebelumnya ya. Sekedar informasi untuk di Mintreng itu tertentu ya, karena memang di jalur Gaza Mintreng logosnya masih pembangunan, jadi kadang tersendat, tapi seringnya masih lancar ya. Yang macet sekarang di Daplang, di perempatan Daplang hingga sampai Formosa di 649. Demikian Bung Jamal, Mas Jas, serta kawan Rasika dari perempatan Daplang Astohar mengabarkan. Tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Untuk petugas ada ya, ada petugas kepolisian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio.
1: Pak Astohar sama Pak Dono matur suwun ya untuk laporannya tadi ketika lagi rame-ramenya di kawasan Daplang dan juga Formosa di wilayah Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan. Wah, ini katanya Pak Kamdan nih. Pak Kamdan bilang, sponsornya itu dari grupnya Jarum loh, itu Persijab Jepara. Oh iya, fansnya Persijab Jepara tuh Jetman sama Banaspati. Dan saat ini ada di urutan ke-13.
2: 13 ya, itu pemainnya yang aku apal itu cuma Diogo Brito itu dari Brasil. Sama kipernya itu Rodrigo Moura itu tinggi
1: besar. Oh iya, yes, mantap kalau gitu.
2: Dari Brasil kayaknya.
1: Terus berarti ada, di Jawa Tengah berarti ada 3, PSIS, Persisolo, sama Persijab yang kuat.
2: Iya, Persijab, PSIS, Persisolo, masih ada juga itu Tegal. Tegal itu juga di Liga 2 itu kemarin.
1: Terus Tegal sekarang di Liga berapa?
2: Liga 2. Terus kemudian juga, sebenarnya ada di Kendal itu kemarin Tornado FC.
1: Itu di Liga berapa?
2: Kendal, Liga 2. Terus ada lagi mana ya Liga 2 itu di Jawa Tengah, kok lupa lagi, tapi yang kurang lebih yang terkenal itu.
1: Ini kalau katanya Pak Riyad semalam pelaksanaan acaranya itu di sekitar alun-alun Mas, alun-alun Jeporo yang jadi perayaan selebrasinya. Wah, keren.
3: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana
4: Kota. Rasika FM.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
8: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
9: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
8: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
9: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
8: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
9: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
8: Karena orang pintar, nabungnya emas.
9: Toko Emas Supermase Pekalongan. Datang sekarang. sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko emas Supermase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Supermase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
8: Toko emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
10: Hanya di Supermase.
11: Kok tima edewe lare wangi renti mbak?
12: Mbak Siti pok.
11: Iya mbak Siti.
12: Mbak Siti ini loro.
11: Lah loro apa sih?
12: Loro tumor mbak.
11: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
13: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
14: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
13: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
8: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
15: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
16: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
4: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki bu, dipancet karo TV, ben turune koyo pengantin anyar. Lho piye to ki jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
8: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol maneh, Pak.
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
9: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
10: Baik guru.
9: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
11: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
9: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
11: Aduh, guru.
9: Kamu kenapa?
11: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
12: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
13: Adian yang memberikan info.
14: Sudah menyala lagi nih di TL Akpol.
13: Yes, lampu traffic light Akpol di Jalan Sultan Agung Kota Semarang yang tadi dilaporkan padam sudah menyala normal kembali ya, kawan Rasika, untuk saat ini. Pak Purwanto.
15: Selamat pagi kawan Rasika dan selamat pagi Bang Yuda, pagi, Bang Jamal, ya. Melaporkan barusan melintas di Simpang Tiga Mbawen pukul 6.50, lalin semua arah lancar ya mas, dari selatan, utara, dan dari barat, lancar semua. Dan dilanjutkan nanti pukul 7.00 mau berangkat ke RS Karyadi dari Ambarawa. Bagaimana info lalin saya, Mas ya? Apakah harus lewat tol atau konven saja? Mohon informasinya, Mas. Terima kasih. Selamat pagi dan semangat beraktivitas.
13: Kedua-duanya baik, Tapi kalau cepat. Anda ingin menanyakan rekomendasi, wong ada tol ya masuk tol aja toh Pak Purwanto. Walaupun keduanya masih baik ya, Semarang Ungaran Bawen.
14: Sudah meluncur ini ya.
13: Yes. Pak Yoga Tronik, selamat pagi. Masjid Majamal, ini saya juga sedang perjalanan dinas loh. Standar sarana transportasi yang diberikan perusahaan saya ke saya adalah pickup. Karena jabatan saya adalah eselon A. Alias eselon A ter-ater. Alias tukang kirim. Ya. Pagi ini saya ngirim ke Demak. Dan sudah sampai Demak. Dan kedua nanti saya kunjungan Pati. Perjalanan pagi ini lancar. Kedua arah dari Solo Tigo loh ini saya. Solo Tigo, Demak, ya, lancar ya, ya. Pak Yoga Tronik nih bilang. Dan Pak Yoga rutenya biasa ya lewat Kedung?
14: Kedung Jati.
13: Yes.
14: Karena membawa alat-alat elektronik mesti ini.
13: Pak Agus Trioko. Oke, matur suwun. Tanjakan Lemah Abang ya. Saat ini truknya sudah tidak di lokasi lawan dan lalu lintasnya sudah lancar kembali. Pak Marsono, ini tadi bilang mengenai bus-bus pariwisata yang ada di kawasan Karang Tengah Demak tadi sudah lancar ya. Infonya Pak Marsono bilangnya pagi ini jam 7.20 Pak Sondong.
10: Selamat pagi Yuda, Bang Jamal. Pagi, Pak. Aku juga ikut antri nih di Lemah Abang. Pun itu tronton itu bisa mogok atau bisa laka.
13: Oke, informasinya laka tadi. Soalnya ada mobil juga yang laporannya diderek
14: mobil
13: dan
14: kecil tadi.
13: Betul, dan informasinya tadi sempat ada motor juga yang terdampak di sana waktu di tanjakan Lemah Abang, Bawen Kabupaten Bawen Bergas Kabupaten Semarang. Pak Sukarjo.
16: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Mas Jamal.
14: Selamat pagi Pak Jamal.
16: Selamat pagi kawan Rasika. Kami informasikan jalur alternatif yang saya lalui pagi ini. Kondisi pukul 7.16 dari Wedung, kemudian Demak, Buyaran. Kalau kota Demak, kalau jam sekitar jam 7 memang ada ketersendatan, baik yang ada di Pasar Bintoro maupun di beberapa titik depan sekolah seperti SMP 3 dan juga depan KONI. Namun secara umum masih bisa lancar. Kemudian untuk Buyaran Guntur Karangawen saat ini juga kedua arahnya cukup lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk tadi yang di ada SMP Karang Tengah tadi, alhamdulillah ini sudah mulai lancar, tidak ada ketersendatan lagi yang di Buyaran. Itu yang bisa kami sampaikan, cuaca cerah, luar biasa, kemudian juga udara juga agak panas. Begitu, matur nuwun.
13: Oke, matur suwun Pak Sukarjo untuk laporannya Semarang Demak Kudus ya. Sekali lagi, tadi sempat ada kepadatan di Karang Tengah karena bus-bus pariwisata parkir, tapi saat ini sudah lancar. Pak Agus Pur, selamat pagi.
17: Om, selamat pagi Mas Jamal, Mas Yuda dan teman-teman Kelana Kota yang berbahagia. Kita bukan anti pemerintah ya Mas. Kita mengkritik pemerintah itu hanya untuk mengingatkan pemerintah biar kebijakannya itu pro rakyat dan tidak menyusahkan rakyat. Kemarin ada kabar terbaru, katanya kita dilarang fotokopi KTP. Nanti kalau misalnya itu ngeyel, katanya mau dipenjara. Satu. Kedua, guru-guru honorer sejak tahun 2027 nanti nggak boleh ngajar di sekolah negeri. Ini kebijaksanaannya gimana Mas, kok seakan-akan kok meleto semua ya Mas ya. Terus Presiden Prabowo bilang utang Indonesia itu tiap hari nambah 1 triliun. Untuk MBG 1 triliun sehari. Ya mending stop MBG, enggak kan enggak utang tiap hari ya Mas ya.
13: Ada Bu Heni Novi, ini yang menanyakan jalur dari Salatiga menuju arah kawasan industri Candi. Via Krapyak katanya bagaimana? Wah lancar banget Bu Heni.
14: Lancar toh Bu, gak ada apa-apa.
13: Lancar banget.
14: Yang tersendat kan yang ke arah Babien tadi itu pun jalur biasa.
13: Betul. Ini
14: kalau tol lancar.
13: Ini Pak Joni juga tanya mau ke Jogja. Wah lancar juga Pak, monggo mau lewat Ambarawa atau mau lewat Salatiga Boyolali. Wis monggo, lancar.
14: Ler, Pak.
13: Kita kembalikan ke njenengan mau memilih jalur yang mana karena keduanya baik-baik saja secara umum. Pak Tony Fat.
18: Ya, selamat pagi Kawan Rasika, selamat pagi Mas Jamal dan Bang Yuda. Untuk truk yang masuk ke SPBU terguling itu memang benar ya, di Silayor itu. Saya lewat sekitar jam 6 tuh sudah ditutup SPBU-nya dan truknya sudah terguling di atas tangki penyimpanan BBM. Selamat pagi.
13: Oke, matur nuwun Pak Tony Fat. Coba ini Pak Resep Afritia, apakah di Silayur? Oh enggak. Ini di Krapyak iki koyo ini. Oh Jerakah ding. Di sekitar Jerakah nih.
19: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Wah, sebelum pertigaan lampu TL Jerakah ada dam truk tronton itu mogok ya Mas di sebelah pasar itu, jadi sedikit ada ketersendatan. Terima kasih.
13: Oke, matur suwun Pak Resep Afritia. Pak Yogi.
20: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Selamat pagi kawan-kawan Rasika. Kembali menyapa pagi ini Mas Yuda, Bung Jamal, perjalanan dari Salatiga menuju ke Ungaran ya. Salatiga sampai dengan Ungaran terpantau ramai lancar Mas Yuda, Bung Jamal. Arah sebaliknya dari Bawen menuju ke Salatiga juga sangat lancar. Dari Ungaran ke arah Bawen ada ketersendatan sedikit di depan pom bensin Lemah Abang ya. Tapi sepertinya tidak akan terlalu lama Mas, karena tadi mobil Brio-nya sudah proses derek ya saat saya melintas di jam 7.30. Untuk truknya sudah tidak ada. Jadi antrian hanya sampai di TL saja tadi saat saya melintas. Cuaca cerah pagi ini Mas Yuda, Bung Jamal.
13: Oke.
20: Terima kasih. Demikian infonya yang bisa disampaikan. Selamat bertugas, semoga sehat dan bahagia selalu.
13: Amin. Matur suwun Pak Yogi, Pak Didik Sigit Setiawan.
21: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika. Pagi ini saya meluncur dari Bawen menuju ke Mangkang ya, perjalanannya via Gunung Pari saja. Arah ke Semarang sampai dengan Nendaris terpantau lancar. Tadi arah ke Bawennya melihat yang tersendat tadi yang disampaikan Mas Yuda ya, truk yang mogok di tanjakan Lemah Abang. Lumayan.
22: Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika, tersendat ya di tengah-tengah Jati Barang ini sebelum rumahnya Pak Rizky Septa ini berhenti grek. Sepertinya juga enggak tahu ini ada keramaian apa.
23: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
24: Jam 8 pagi, waktu di Rasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah terus menunjukkan peran vital dalam menopang arus investasi di Jawa Tengah. Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah mencatat, pada tahun 2025 sektor UMKM menyumbang Rp22 triliun dari total realisasi investasi daerah sebesar Rp110 triliun. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, Sakina Rosel,

0: diharapkan terus meningkat guna menjaga stabilitas ekonomi Jawa Tengah di masa depan. Usaha mikro, kecil dan menengah asal Ungaran, Kabupaten Semarang, Tahu Bakso Bu Puji berhasil meraih penghargaan tertinggi Paritrana Award 2025 sebagai juara satu kategori UMKM tingkat nasional. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Jakarta baru-baru ini. Prestasi ini diraih atas komitmen perusahaan dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi seluruh pekerjanya. Kepala Kanwil BPJS Ketenaga Kerjaan Jawa Tengah DIY, Hesni Pita, menilai Tahu Bakso Bu Puji menjadi inspirasi bagi pelaku usaha lain bahwa perlindungan kerja adalah kunci kesejahteraan. Keberhasilan ini sekaligus memperkuat implementasi budaya kerja yang aman dan berkelanjutan. Pemerintah berharap capaian ini dapat mendorong lebih banyak UMKM di Indonesia untuk mendukung program jaminan sosial demi melindungi seluruh tenaga kerja. Berikut kabar haji. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH merombak total struktur menu catering jemaah Indonesia pada musim haji 2026. Langkah ini diambil guna menjaga stamina fisik jemaah dalam menghadapi cuaca ekstrim dengan menghadirkan racikan bumbu nusantara yang lebih tajam untuk menjaga selera makan. Kepala Bidang Konsumsi PPIH Arab Saudi Indri Habsari menyatakan penyusunan menu tahun ini sangat memperhatikan keseimbangan gizi, termasuk paket nutrisi pelengkap berupa susu dan buah-buahan segar. Seluruh proses pemasakan dikawal ketat oleh 51 dapur penyedia bersertifikat untuk memastikan kualitas dan takaran gizi sesuai standar kesehatan. Hingga saat ini lebih dari 1 juta box makanan telah didistribusikan secara digital dan real-time ke seluruh hotel jamaah. Dengan jaminan asupan gizi yang terjaga hingga puncak ibadah di Arafah dan Mina, jemaah diharapkan dapat lebih fokus dan khusyuk dalam menunaikan rangkaian ibadah haji. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
2: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Nah, Anda tahu siapa yang menyanyi lagu ini? Oasis. Karena tadi banyak Kamar Rasika yang menyebut Oasis ya, Kamar Rasika. Ya. Tapi Oasisnya Oasis grup band ya.
1: Oasis.
0: Oasis ya, dari Oasis with Stop Crying Your Heart Out di jam 8 pagi ini. Tadi sempat ada informasi kepadatan-kepadatan antara jam 6 sampai jam 8, tapi perkembangan di jam 8 pagi ini cukup baik kawan, lalu lintasnya sudah mulai terurai. Kita urutkan tadi dari wilayah Karang Tengah Demak itu sempat tersendat karena ada bis-bis parkir pariwisata milik SMP 1 Karang Tengah Demak, tapi infonya 7:15-7:30 sudah clear. Evakuasi truk yang terlibat laka dengan kendaraan di Jalan Raya Pulau Rejo, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, jam 7 pagi tadi juga sudah clear, saat ini lalu lintasnya lancar. Kemudian insiden yang terjadi melibatkan truk dan mobil pribadi di Tanjakan Lemah Abang Bergas, Kabupaten Semarang arah menuju Kebawen, informasinya itu sudah
1: dievakuasi.
0: Dievakuasi, lalu lintasnya juga lancar. Pak Dr. Wahyu tadi yang juga lewat di sana. Selain Pak Dr. Cakra, tadi ada Pak Dr. Wahyu juga yang ngasih informasi waktu melintas di sana itu kendaraannya lagi diderek. Nih, kawan-kawan di Mitra Kamtipmas tadi juga terus memberikan update-nya ya Kawan Rasika di Kabupaten Semarang. Ternyata mogoknya tuh ya bukan mogok saja ya truknya, tapi terlibat laka juga dengan mobil pribadi, bahkan tadi sempat ada motor. Ketika kita dapat info jam 6:30 tadi pertama kali. Saat ini truknya sudah tidak lokasi dan mobilnya juga sudah diderek ya Kawan Rasika di Tanjakan Lemah Abang Bergas, Kabupaten Semarang. Terus mana lagi ya? Udah sih sementara itu aja tadi.
1: Hanya tiga itu.
0: Tanjakan, oh Silayur atau tambah satu lagi.
1: Yang masih di dalam, tapi di dalam pom bensin ya, atau di dalam SPBU.
0: Tapi posisi truk tergulingnya yang di Silayur itu di dalam SPBU Silayur ya. Jadi kondisi jalannya sih tidak terimbas signifikan.
1: Tapi imbasnya adalah penutupan dari SPBU.
0: Iya. Terus kalau Kawan Rasika kendaraannya sudah mepet, oh nggak perlu khawatir, kan glondor. Kalau ya, habis di glondor ke bawah.
1: Yang dari atas turun glondor.
0: Bahaya. Glondor kok bahaya?
1: Iya toh, kalau mesin nggak dimatikan diglondorin bahaya.
0: Mobil tuh bisa ngini nggak sih? Bisa diglondorke nggak sih? Mobil tuh nggak bisa ya?
1: Iya bisa kalau di netral kemudian diglondor, tapi bahaya ya. Karena tidak ada bantuan pengereman dari mesin.
0: Masa toh?
1: Tidak ada bantuan pengereman dari mesin. Kalau biasanya mesin hidup, kondisi hidup, rem bisa maksimal. Kalau nggak hidup, rem nggak bisa. Rem itu bekerjanya secara hidrolis harus posisi mesin hidup.
0: Mobil?
1: Iya.
0: Oh.
1: Bahaya kalau nggak, mesin nggak dihidup.
0: Oh, aku baru tahu kalau remnya mobil tidak berfungsi kalau mobilnya mati.
1: Ya, nggak bisa. Kalau pas mesin mati itu sistemnya nggak jalan. Jadi kalau hidup baru bisa direm. Mungkin kalau mobil-mobil yang dulu-dulu mungkin masih bisa, tapi mobil-mobil sekarang yang sudah canggih itu mesin-mesin harus hidup gitu.
0: Berarti kalau kehabisan bensin ya mau tidak mau harus direk, kalau enggak ditelepon.
1: Iya, direk.
0: Telepon ini SPBU antar. BBM antar.
1: BBM antar.
0: Enggak bisa kayak tak glondor kayak nang orang SPBU.
1: Enggak bisa, bahaya tuh ya. Kalau mobil kan itunya jalan lihat indikator bensinnya begitu sudah menyala ya harus langsung belilah.
0: Soalnya aku ya beberapa kali ya dulu zaman waktu masih kuliah biasanya bensinku abang nih di sekitar Bulusan itu loh, Tembalang. Nah, terus sampai menjelang sigar pencah tak matiin glondor aku sampai SPBU.
1: Itu pun sebenarnya bahaya kan.
0: Masa bahaya sih?
1: Tidak ada bantuan pengereman dari mesin.
0: Maksud toh remku yo nyala-nyala aja sih alhamdulillah ya.
1: Kalau motor bisa direm bisa, tapi kan tidak ada bantuan pengereman dari mesin, murni dari injakan rem aja. Kalau
0: emang mesin juga ngerem.
1: Mesin hidup itu kan misal masuk gigi satu tuh kan.
0: Oh iya deh.
1: Ngerem
0: dia gigi satu dua tiganya ya.
1: Ya dia tetap ada bantuan pengereman, jadi nggak terlalu glondor-glondor los gitu.
0: Iya, aku tuh beberapa kali bensinku abang, terus tak mata ini glondor sigar pencah deh gue. Kan langsung midun tekan SPBU.
1: Mending glondor dititipke SPBU dititipke toh. Tukune bensin sih show.
0: Oh, mobil itu berarti enggak bisa diglondor. Ya, bensinku mepet iki tak pateni aku tak glondor. Itu mobil berarti enggak bisa.
1: Enggak bahaya, enggak bisa. Ngeremnya biye nanti.
0: Dan kok ini juga ra ono wong koyo ngono ya.
1: Ono, ra ono. Karena nanti power steering, power apa gitu kan juga semuanya apa fungsinya enggak maksimal kalau diglondor ke tok gitu.
0: Iya.
2: sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Nih, kalau katanya Ibu Dokter Nurul masih bahas lagunya Denny Caknan. Ada lagunya Denny Caknan judulnya Dalan Gronjal. Tapi sudah saya laksanakan seperti di lagu itu kok sama saja. Ono kancane porak ya, jalannya gronjal tapi tetap terasa gronjalannya. Katanya Bu Dokter Nurul.
1: Yo tetap terasa gronjalan.
0: Dalan Gronjal tuh yang gimana lagunya?
1: Nah, kalau itu aku nggak hafal. Oh. Bu Dokter Nurul coba tolong suaranya Bu sedikit Bu. Untuk lagu ini Bu saya
0: Jalan Gronjal. Walah oh, ono ta lagu judul Jalan
1: Neng Gronjal. Mungkin.
0: Lah kalau Denny Caknan kan punya lagu Jalan Gronjal, kamu bikin Jalan Gronjal sendiri ta.
1: Ya sesuk ta ngarang lagu. Aku isone ngarang cerita ya ngarang lagu ra iso.
0: Walah oh, ini matur suwun Bu Dokter Nurul ya.
1: Tolong Bu suaranya Bu bagaimana Bu?
0: Disuruh nyanyi Jalan Gronjal.
1: Untuk menghibur pasien Bu lah.
0: Pak Agus Purwanto dari Tembalang ke Hasanuddin Kota Semarang via konven lancar ya. Kemarin lancar, semoga hari ini juga lancar. Kebetulan itu kemarin saya memang melatih calon penguji barista di Cikole Lembang. Jadi ya dapat kopinya itu tadi. Keren banget Pak Agus Purwanto. Menguji calon barista di Cikole Lembang. Loh, Pak Agus Purwanto ini apa tuh profesinya? Tak kira di bidang IT kok Pak.
1: Beliau ini apa? Barister.
0: Maksudnya barister, kalau pelatih barista. Menyeleksi, lah iya makane. Keren banget Pak Agus Purwanto, akeh men pekerjaannya.
1: Ahli dalam pembuatan kopi.
0: Iya makane.
1: Sangir ya.
0: Ini ada kawarasika guys, namanya Pak Agus Purwanto. Kemarin habis ngirimi kita kopi itu. Ternyata ceritanya itu kemarin itu habis melatih calon penguji barista, bukan calon baristanya lo nyuwun sewu, tapi calon penguji baristanya kan berarti
1: penguji
0: calon, di atasnya penguji.
1: Penguji calon barista.
0: Berarti di atasnya menguji baris. Di menguji penguji eh menguji, melatih calon penguji.
1: Berarti di atas.
0: Berarti kan di atasnya penguji. Ya, bukan melatih baristanya, melatih pengujinya.
1: Menguji calon barista.
0: Calon penguji barista. Melatih calon penguji baristanya. Jadi yang dilatih itu bukan baristanya.
1: Calon pengujinya.
0: Iya tau Pak Agus.
1: Posisinya berarti direktur barista nih.
0: Nih coba nih udah ngasih info lagi nih. Melatih calon pengujinya.
3: Mas memang di IT cuman saya biasanya di lembaga sertifikasi di barista sama apa chef tetap buka.
0: Keren.
3: Ya master penguji mas kalau itu atau master asesor itu.
0: Wih keren.
1: Ya, barista Mbak Rista ya.
0: Mbak keren Rista. Keren. Udah bukan ngelatih baristanya lagi tapi ngelatih calon pengujinya. Mantap itu berarti kemarin yang dikirim ke kita kopi-kopi yang terbaik toh aku belum tak seduhi malahan kamu kemarin sudah.
1: Belum.
0: Belum. Oke. Ini sangat terusan Pak Agus Pranto mantap sekali. Kita ke Pekalongan dulu ya, karena siaran Klano Kota Pagi juga bisa ada dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan.
1: Selamat pagi Pekalongan.
0: Yes, rentetan pemeriksaan atas kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Bupati Pekalongan Fadya Arafik terus berjalan kawan. Terakhir KPK kemarin memanggil 2 saksi terkait perkara korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif Fadya Arafik, di mana 2 saksi yang dipanggil yaitu ajudannya Fadya Arafik yaitu Siti Hanikatun dan juga ajudan Bupati Aji Setiawan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo kemarin Selasa 12 Mei 2026 mengatakan 2 ajudan Fadya Arafik yang diperiksa di Gedung Merah Putih KPK Jakarta kemarin memang dihadirkan untuk mendalami aliran uang korupsi yang diterima oleh Fadya Arafik bersama tim-tim bahkan anggota keluarganya. KPK menduga aliran dana bukan hanya ke keluarga saja, namun ke orang-orang terpercaya Fadya Arafik. Sebelumnya, pada hari Senin 11 Mei 2026, KPK juga telah memeriksa saksi bersama bernama Rian Savero yang berasal dari kalangan wira swasta yang dicecar penyidik terkait uang yang diterima oleh Fadya Arafik.
4: KPK terus mendalami tujuan dari adanya pemberian uang tersebut dan sebelumnya Mukhtarudin Ashraf Abu, suami Fadya Arafik juga sudah diperiksa secara intensif oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan penerimaan aliran uang dari kasus yang menjerat Fadya Arafik. Total ada 46 miliar rupiah yang diterima oleh perusahaan keluarga Fadya Arafik sejak 2023 sampai 2026 yang dari penelusuran KPK sudah tersebar ke beberapa orang dan individu serta perusahaan seperti suami, direktur perusahaan keluarga atau perusahaan ibu, bahkan hingga anak-anak Fadya Arafik serta beberapa kepercayaan Fadya Arafik. KPK saat ini terus mendalami aliran dana lebih lanjut lagi terkait dugaan korupsi pengaturan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Situasi di Pekalongan dan sekitarnya lancar ya, Kamarasi?
1: Hari ini masih lancar, cuacanya cerah, tidak ada informasi hujan maupun gerimis.
4: Yes, lancar, tol juga lancar, Kamarasi ya. Gak perlu khawatir, tol Semarang Batang ngacir, tol Semarang ABC ngacir, ngacir. Tol Semarang Solo ngacir, tol Semarang Demak ya, Seksi 2 ngacir juga.
1: Ramainya nanti setelah jam 2 siang. Betul.

0: Sugeng Enjang, Pak Warsito. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal, dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, Mas Jamal, seperti biasa saya informasikan arus lalu lintas di Jalan Tirto Agung. Tadi saya melintas di Jalan Tirto Agung pukul 7 lewat 21 menit. Itu nggak tahu kenapa kok lain dari hari biasanya. Tumben sekali ini.
0: Tumben
1: kondisi
0: kenapa?
1: Lalu lintas lengang.
2: Walah.
1: Bener Mas, lengang. Tidak ada tersendatan sama ya. Sekali. Nggak tahu apa anak-anak sekolah Al-Azhar sudah libur atau ada acara apa ini kok bisa sepi sekali Mas Nantel. Matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
2: Rame dirasani, sepi digumuni. Itulah Jalan Tirta
0: Agung. Itulah Jalan Tirta Agung.
2: Sepi tidak rame digumuni. Rame dirasani, sepi digumuni.
0: Ya wes, mau ada agenda berarti. Langsung aja ya, aku ini punya kalender akademiknya Universitas Diponegoro kok. Wisuda kapan mau tahu? Wisuda kapan? Ya kan di Universitas Diponegoro setelah kemarin wisuda di.
2: Punya mesti ini.
0: Ayo Pak Warsito ya hubungannya sih. Oktober.
2: Oktober ya.
0: Nanti kan kemarin sudah wisuda. Ya kan kemarin sudah wisuda periode ke 183 Juli kan. Saya tuh wisudanya lagi Oktober.
2: Berarti sudah 4 atau 5 bulan lagi lah.
0: Iya, yes, betul sekali. Upacara wisuda ke 184 Universitas Diponegoro 27 sampai 30 Oktober 2000.
2: Iya. UNES kemarin wisuda enggak pernah ada gejolak sama sekali.
0: Ah, sudah lancar, tenang.
2: Lancar,
0: ya,
2: lancar.
0: Sudah keluar dari zona merah.
2: Oke.
0: Okay, betul, lancar UNES kok bensasi saiki wisuda nih. Pak Jack.
3: Selamat pagi Mas Yuda.
2: Selamat pagi.
3: Melaporkan dari pintu keluar Jatinggalan. Pas di ujung pintu keluarnya ini ada beberapa truk parkir, entah parkir apa rusak, tahu nih. Tapi untuk saat ini jam 7.40 kondisi lancar. Terima kasih.
0: Oke, jadi ngalah ya.
2: Ngalah.
0: Yes, lancar. Termasuk gombel nih berarti.
3: Dari jembatan besi.
2: Kata besi.
3: Diartika macet.
4: Itu terangkan itu bisa mogok atau.
2: Alah biasa ini. Belum sampai macet.
0: Rame.
2: Rame,
0: rame normal lah ya. Matur suwun Pak Jack.
2: Nunggu kendaraan dari Sempang.
0: Yes, Pak Wahyu.
5: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal,
2: selamat pagi
5: kawan Rasika semuanya. Hari ini tanggal 13 Mei, hari Rabu, melintas dari Demak menuju ke Welahan. Pukul 7 lebih 50 sudah sampai di Welahan ya Mas Yuda dan Bung Jamal. Untuk lalu lintas lancar, cuaca cerah. Oh ya Mas Yuda, boleh minta tolong apa tidak?
0: Boleh.
5: Mau minta videonya Bu Ayu Demak dong, yang di tol Semarak itu yang senja sore Mas Yuda. Sekian.
0: Okay.
5: Terima kasih.
0: Siap, matur suwun Pak Wahyu, nanti biar dikirim sama operator WA-nya Rasika nggih. Matur suwun Pak Wahyu. Ini Pak Wahyu tadi dari Jeporo ya kawan Rasika. Dari Jeporo sekali lagi, situasi arus lalu lintasnya masih ramai lancar. Tidak ada kendala atau hambatan yang signifikan. Pak Sarjono. Nah ini Pak Sarjono ngasih info di turunan Silayur ya kawan.
2: Di SPBU ya.
0: Mm-hmm. Ini di
6: turunan Silayur.
0: Yes.
6: Tadi pagi ada truk berguling, apakah masih? Ternyata masih ada nih truknya. Terguling di dalam SPBU piye kuwi ceritane kuwi. Waduh.
0: Oke.
6: Okay. Lalu lintas lancar, guys.
0: Nah, nangen barusan Pak Sarjono bilang lancar, guys, karena posisi truknya di depan
2: SPBU persis.
0: Eh, bukan di depan, di dalam. Di dalam SPBU Silayur, ngawarasikan ngemeng-ngemeng SPBU ya, kita geser dari SPBU Silayur ngalian Kota Semarang ke Karangjati. SPBU Karangjati, Kabupaten Semarang.
2: Ini, selamat pagi. Betul. Pak Yul,
0: selamat pagi. Mas Yud, Mas Jamal, Rasika, pantauan dari depan SPBU Karangjati, Jalan Soekarno-Hatta, Karangjati, Kabupaten Semarang, rame lancar dua arah. Dan mengucapkan selamat untuk Persijap nih, coba dibaca selamat ucapannya nih.
7: Selamat untuk Persijap atas bertahannya di Liga Kasta Tertinggi musim depan. Semoga target peringkat 5 bisa terwujud, amin.
0: Amin, bisalah ya peringkat Persijap 5, sekarang 13 kok.
7: Iya, ini meningkat dia menjadi peringkat 5 besar.
0: Ya, tapi lawannya Persib Bandung, Persija Jakarta gitu-gitu pun bisa.
7: Iya, ya harus.
0: Bisa lah.
7: Pokoknya
0: ya.
7: Semangat.
0: Bisa. Dengan kekuatan Jarum Group, Persija bisa 5 besar Liga 1.
7: Siap. Dukungan.
0: Dengan masyarakat. Dukungan dan ditambah dukungan Jackman, para Jackman dan Banaspati bersama Jarum Group bergandeng tangan mendukung Persija ke 5 besar.
8: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
9: Rasika FM.
10: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
11: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
10: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
11: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
10: Harga tetap, harga emas turun, kamu nggak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
11: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
10: Karena orang pintar, nabungnya emas.
11: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
10: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
12: Hanya di Super Mase.
13: Kok timai dewe lare wangi renti mbak?
14: Mbak Siti po?
13: Iya mbak Siti.
14: Mbak Siti ini loro.
13: Lah loro apa sih?
14: Loro tumor mbak.
13: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
15: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
16: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
15: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
17: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
18: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
17: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
19: Paket.
17: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
18: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih? sih, Pak?
17: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
10: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
17: Nah, iki baru mantap, Bu.
18: Gaspol mana, Pak?
10: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Klaim masih memiliki likuiditas yang cukup besar untuk menjaga pasar keuangan Indonesia tetap stabil. Kenaikan yield obligasi yang terlalu tinggi beresiko memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena investor merugi. Beberapa pengamat ekonomi juga menyoroti bahwa ini adalah sebuah warning. Jika dolar sudah mencapai Rp17.500 lebih.
0: Kelana Kota Rasika.
1: Selain itu, Kawan Rasika, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar kemarin melakukan konferensi pers sebagai bentuk upaya mendukung perekonomian masyarakat terus bergerak di tengah gejolak ekonomi yang ada. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar merilis, ke depan akan ada dorongan ekstra untuk UMKM dan ekonomi kreatif agar ekonomi lokal dan dalam negeri bisa terus berjalan.
2: Beberapa hal yang amat sangat menggembirakan. Yang pertama, Bapak Presiden akan terus memberikan perhatian serius kepada UMKM dan ekonomi kreatif kita. Semua program-program yang sudah dicanangkan dan dijalankan oleh Kemenko beserta kementerian-kementerian itu akan terus dilanjutkan, terutama untuk UMKM akan mendorong dan terus meminta, memerintahkan kepada jajaran kementerian dan lembaga agar terus memfasilitasi UMKM kita untuk tumbuh dan mendapatkan fasilitas, terutama mendorong tempat-tempat yang idle, BUMN maupun kementerian lembaga digunakan oleh UMKM kita untuk baik itu pemasaran maupun display dan festival. Yang kedua, tahun ini akan ditambahi anggaran khusus untuk seluruh kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Saya mengajukan tidak kurang dari 1 triliun dan insya Allah akan terus ditambah.
1: Selain dukungan anggaran, pemerintah juga terus memperkuat akses pembiayaan melalui skema kredit yang terus dipermudah, terutama kredit usaha rakyat bagi KUR untuk pelaku usaha kecil dan menengah. Kedepan, aset-aset atau ruang yang belum dimanfaatkan milik BUMN, kementerian, lembaga, ataupun kegiatan daerah diharapkan untuk bisa menyelarakan festival agar ekonomi kreatif bisa bergerak mulai dari daerah.

0: Ya seperti inilah hari Rabu kawan, satu truk mogok usai titik lain muncul lagi. Dan saat ini ada di pertigaan Jerakah ya.
1: Alah, ya Allah, ada lagi di pertigaan Jerakah.
0: Katanya sampai aksi tol Krapyak sudahan. Wah, iya betul.
1: Katanya. Waduh.
0: Wah, ada truk mogok kawan di pertigaan Jerakah. Pantes nih kok rame banget toh kidot. Jerokah. Kerapyak-kerapyak, wey. Ternyata ekor ketersendatannya sudah sampai pertigaan tol Krapyak, kawan.
1: Berapa ini? 845. Oh, Bu ini udah sampai kantor.
0: Wih, paling. Ada truk mogok, kawan, di Simpang Jerakah, tepatnya. Tadi kita pertama dapat info dari Pak Rasep Afritia tuh. Posisinya persis di menjelang pertigaan Jerakah. Update-nya. Nih, kawan, Raska, kalau mau dengar lagi infonya.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Sebelum pertigaan lampu TL Jerakah ada dump truck tronton itu mogok ya Mas di sebelah pasar itu. Jadi sedikit ada ketersendatan. Terima kasih.
0: Nah itu ya kawan yang bertanya.
1: Di pinggir pol ini ya, di pinggir pol, di kiri pol.
0: Makanya, karena posisinya persis di menjelang pertigaan deh. Jadi kendaraan yang mau masuk Profesor Hamka kangelan.
1: Belok kiri agak tersendat.
0: Iya, dan saat ini kepadatannya sudah mengular sampai Krapyak. Tidak percaya, nih coba kita dengar lagi infonya nih.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Sebelum pertigaan lampu TL Jerakah ada dump truck tronton itu mogok ya Mas di sebelah pasar itu, jadi sedikit ada ketersendatan. Terima kasih.
0: Nah Pak Rasep tadi bilangnya sedikit karena Pak Rasep waktu masih jam 8 tak ada antre. Halo semuanya, selamat pagi. Banyak atau ini yang bertanya, kurang lebih ada 5 apa 6 tadi yang dirangkum sama operator WA-nya Rasika, dan 6 pertanyaan exit tol Krapyak Jerakah tersendat ada apa karena truk mogok. Soalnya ini kalau ada cerita dari kawan di 081, Bu Feni bilang, saya sudah 5 menit nih cuma maju beberapa meter aja katanya Bu Feni. Simpulnya di Jerakah ya Bapak Ibu, yang antre di kawasan Krapyak Jerakah dan sekitarnya. Pak Ergusti ya, Masjid Mas Jamal, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Pak.
0: Hei Masjid Mas Jamal, jangan dicoba-coba ya mematikan mesin mobil pas turunan. Saya sudah pernah kayak gitu, tapi untungnya nggak ada kejadian apa-apa. Bukan sengaja mematikan, tapi saya nggak sadar kalau mesinnya mati, remnya tidak berfungsi katanya.
1: Bahaya sekali.
0: Mobil berarti nggak bisa ya.

0: Ya itu tadi pertanyaanku sebagai orang awam tentang mobil aja sih.
1: Remnya, sistemnya nggak bisa untuk ngerem.
0: Pak Didik?
2: Semangat pagi, Bung Jamal. Semangat Mas Yuda. Selamat pagi juga, kawan Rasika. Semoga sehat selalu. Bung Jamal, Mas Yuda, mau tanya jalur Semarang Purwodadi dari
0: lancar.
2: Semarang Kota. Terima kasih.
0: Lancar sekali, Pak Didik. Tidak ada kendala signifikan. Tadi sempat ada satu laporan, ada evakuasi
1: di
0: truk.
1: Pulurjo, ya. Tapi sekarang udah clear, Pak.
0: Truk dan motor tadi informasi lakanya jam 6 sampai jam 7. Tapi saat ini udah lancar
1: Karang di Pulurjo. Meranggen sudah masuk pabrik semua.
0: Betul. Pabriknya
1: sudah masuk semua.
0: Iya ya, udah nggak ada aktivitas sudah pabrik toh nih semuanya.
1: Di luaran sudah sepi, Pak. Nunggu nanti jam istirahat.
0: Pimpinannya juga udah pada masuk?
1: Sudah. Pak Dono sudah di dalamnya.
0: Pak Ari.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, dan kawan-kawan juga semua. Menginfokan perjalanan saya dari Patih, ini sudah nyampe Sayung Mas. Untuk Patih ke arah Kutus, kedua arah lancar. Kutus ke arah Demak, kedua arah, yang arah ke Demaknya lancar, yang ke arah ke Patinya di daerah Lingkar Mas ya, itu ada kepadatan. Untuk Sayung, Tengkuli, kedua arah terpantau lancar. Begitu Mas, info yang barusan saya lewati, okay. Ini mau ke arah Bandara Ahmad Yani Semarang. Matur suwun. Untuk Kali Gawe, saya lewat Raden Patah, ke Ragowasto, ke arah bandara terpantau lancar. Yosudarsonya Mas, begitu Mas.
0: Oke, wah mantap sekali dari Pati sampai arteri Yosudarso guys.
1: Masih oke.
0: Lancar-lancar dari Pati sampai arteri Yosudarso itu 100 kilo ada kan?
1: Ada.
0: Lah ya.
1: Pati yo.
0: Waktu itu kita pernah bahas Semarang Pati kan 100 kilo atau kurang lebih.
1: Lebihnya segitu.
0: Ya wis itu 100 kilo perjalanan dari Pati lancar. Sampai Semarang lancar guys.
1: Ya paling lampu merah ke Tersendatan gitu.
0: Betul.
1: Oke, masih kali-kali belum disebut sama sekali. Lancar ya.
0: Tadi tuh Pak Rizky siap tatok pisan. Tadi Pak Rizky siap tatok pisan kuwi Pak.
1: Lancar.
0: Dapat infonya lancar. Dan lancar sampai dengan sekarang juga ya aku belum nyebut Kali Gawe sama sekali.
1: Okay.
0: Makanya. Pak Adi Nugroho, agenda terdekat itu nanti dimulai di Dom, ada pelepasan KKN tanggal 7 Juli. Dimulai di Dom. Kalau mau rame-rame, maksudnya tadi kan katanya Pak Warsito yang perjalanan ke Fakultas Hukum kan lengang banget.
1: Pasti kalau pelepasan KKN nanti kumpul semua.
0: Ini Jalan Brigjen Soedjarto, Kota Semarang, lancar.
1: Lancar.
0: Penggaron rame lancar, mulai memanas, Pasar Krempyang menjelang tutup.
1: Oh iya, jam 9 nanti sudah tutup, Pasar Krempyangan toh.
0: Thank you Pak Adi Nugroho. Wah, selain Pak Adi Nugroho ini langsung dikirim sama Pak Didi SBG. Nah ini Pak Didi SB juga sama Pak, aku juga buka ini Pak Didi.
1: Tanggal 7 nanti.
0: Aku juga membuka yang sama kayak Pak Didi SB. Pak Didi SB bilang Universitas Bojonegoro wisudanya 4 kali. Ya nanti dekat itu bulan Oktober 27 dan sampai 30 Oktober 2026 dan nanti agenda terdekat upacara pelepasan peserta KKN tim 2 di tanggal 7 Juli 2026. Oh, Juli ada berarti Juli kan
1: Mei, Juni, Juli.
0: Oh, Juli berarti bukan Oktober. Mohon maaf. Juli berarti nanti ada agenda wisuda. Ya untuk bulan Juli kok langsung 12 Oktober ya tadi aku mohon maaf. Juli ada, terus Oktober ada lagi deh. Aku tuh sebenarnya juga menyimpan kalender akademiknya Peltekes Kemen ke Semarang. Tertulis sih wisudanya tuh April gitu aja, cuma sekarang sampai dengan Mei belum gih nampaknya.
1: Oh, mungkin ditunda atau gimana belum tahu.
0: Iya, mengingat kalau wisudanya Poltekkes Kemenkes kan yang periode sebelumnya dimulai di Dom kan ya cukup luar biasa ya.
1: Jadi satu soalnya.
0: Makanya, nah aku buka di 2026 ini kalender akademik yang Poltekkes Kemenkes itu wisudanya April, tapi sampai dengan saat ini belum terlaksana kawan Rasika.
1: Di sekitarku besok juga ada wisuda tuh kayaknya.
0: Wisuda apa?
1: TPQI.
0: Berapa pesertanya?
1: Iya banyak, satu kelas tuh ada 60 anak tuh.
0: Oke, okay. Pada make up-an juga gitu enggak?
1: Iyalah anak-anak kecil. Iya, gembira banget itu.
0: Oke.
1: Okay. 1, 2, 3, 4.
0: Nah, pengen wisuda lagi. Kira-kira wisuda apa yang bisa aku ikuti ya?
1: Ya, wisuda apa? Kamu ikut sudah apa ya? Gitu. Kursus sudah apa? Ya? Kursus barista? Wisuda.
0: Ada wisudanya?
1: Ada tuh, di wisuda sebagai barista terbaik. Nanti, cum laude.
0: Pak Agusoro, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Menyapa dari Pantura Pekalongan ya, lancar. Cuaca cerah sekali di Pekalongan. Saya juga monitor Asika sejak pagi loh.
1: Waduh, terima kasih. Oke, lalu lintasnya lancar, cuacanya cerah. Ngapain nih Pak, aktivitas sehari-hari Pak? Jualan.
0: Pak Agusoro ya sudah memantau proyek-proyek desa atau pasti sana sini, ya? Pengawas kok. Oh, iya.
1: Titi DJ dan jangan lupa untuk sarapan.
0: Saya itu selalu memantau Rasika Kelana Kota sejak pagi karena jadi ikut serasa keliling kota gitu loh, katanya siap, Pak Agusoro ya. Bilangnya.
1: Betul-betul Pak. Betul.
0: Dari Karang Jompo Pekalongan kita ke Krapyak ya. Kita ke Krapyak Kota Semarang guys, jam 8.50, 1 menit yang lalu, infonya truknya sudah ditarik.
1: Sampai di depan UIN ya.
0: Lah kok truknya bisa masuk? Dem truk loh tadi infonya.
1: Ditarik maksudnya di pinggir jalan itu mungkin ya, bukan di dalam UIN-nya. Di depan UIN.
0: Di depan UIN. Lah kan portalnya kan tidak pertigaan toh.
1: Ini lurus UIN yang...
0: Oh, UIN yang pinggir jalan Pantura, ya, bukan ya, masuk jalan Profesor Hamka. Ya, ya, ya, IC-IC, ya, mohon maaf.
1: Ditarik di sana, di pinggir jalan.
0: Oh, oke. Okay. Guys, ini...
1: Ombo.
0: Informasinya truk yang mogok di Jerakah, info truknya sudah ditarik ya guys. Nah ini Pak Wuryanto juga lagi antre di sana, harap bersabar. Truknya katanya sudah ditarik ke lokasi yang agak lebar di depan UIN Wali Songo, depan Fakultas Kedokteran berarti.
1: Nah iya ya, Fakultas Kedokteran.
0: Yes, depan Fakultas Kedokteran UIN ya, bukan depan UIN yang jalan Profesor Hamka tadi aku UIN tiwas senewen.
1: Yang paling
0: lama. Tak kira melebu ke Profesor Hamka gitu loh.
1: Ini Bang Sukrapyak menurutnya Pak Wuryanto.
0: Betul-betul harap bersabar kawan Rasika ya, truknya infonya sudah ditarik ke lokasi yang agak lebar. Truknya yang mogok di pertigaan Jerakah. Pak Ari Purwanto.
4: Selamat pagi Mas Yuda dan Mas Jamal.
1: Selamat pagi.
4: Dan kawan Rasika. Ini ada informasi truk mogok di perempatan Jerakah.
0: Pertigaan.
4: Yang menghambat arus yang mau belok kiri.
0: Oke, okay, antri berapa lama Pak?
4: Mohon hati-hati kalau lewat okay. Sini.
0: Antri berapa lama dan antri dari mana tadi Pak Ari Purwanto? Coba ini kan jalurnya Pak Danet toh.
5: Panuin yang jalan Profesor Hamka.
6: Barusan saya lewat kok masih ada Mas Yud.
0: Oke.
6: Truk jam ada rambu-rambunya daun.
0: Videonya dari Pak Ras, Pak Afrija tadi juga ada. Oh iya? Oke, ini soalnya kok informasinya dari Pak Alex nih, 8.50 truknya sudah ditarik ke depan UIN. Sementara kawan-kawan yang lain masih pada antre di sana. Pak Freddy Baja.
7: Bung Jamal, Bung Yuda. Saya mau ke Boja, enaknya lewat Untung Surapati atau lewat Jerakah Ngalian. Minta infonya dong, terima kasih, sehat lalu.
0: Nah, barusan Jerakah Krapyaknya tersendat ya, karena ada truk mogok.
1: Lewat Untung Surapati.
0: Lewat Untung Surapati dulu aja, po. Bisa langsung tembus Mijen BSB Mijen sana.
1: Sabara langsung ke arah Mojo.
0: Betul. Soalnya di jalan Pantura Wali Songo kok merambat dari eksit tol Krapyak sampai dengan Jerakah. Ini sampai dengan saat ini aku ngomong masih ya. Dari eksit tol Krapyak aku buka di CCTV masih padut banget yang menuju arah
1: walaupun
0: barat.
1: Walaupun dikabarkan sudah ditarik ya.
0: Hmm. Pak Deddy.
8: Selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal.
1: Selamat pagi.
8: Mas minta infonya dari eksit entry Tembalang mau ke Terboyo.
0: Wah lancar Pak.
8: Mukti Harjo
0: lancar banget.
8: Depan Kubro apakah lancar ya, Mas ya?
0: Kalau lancar banget ya tidak.
8: Matur suwun.
1: Tidak ada info keterlambatan.
0: Merambat aja betul, kan? Merambat normal aja saat ini situasinya.
1: Monggo.
0: Yes, Pak Santoso. Situasi di Jerakahnya ya. Pak Santoso ngirim video jam 8.45 sih tapi.
9: Mas Yuda, Bang Jamal, selamat pagi. Izin melaporkan di lampu merah Pasar Jerakah itu kronologi tadi waktu saya lewat mau ke atas itu ada tergandeng yang mau naik dan diberhentikan sama Dishub. Dan sekarang saya pas turun ke bawah ini ternyata tergandeng tersebut mundur, tidak bisa mundur, terus menutupi jalan yang mau ke kiri atas, jadi menutupi lajurnya. Sekarang udah mau dievakuasi, kayaknya mau ditarik sama jam terbit. Itu kayak juga disuruh mundur, tapi kebetulan pas mundur itu trouble, mas. Itu mas. Jadi arus lalu lintas dari timur yang mau ke arah Halian Boja sementara agak tersendat, dan antisipasinya ada petugas Dishub untuk mengatur melalui lampu merah terus agak melingkar dikit gitu mas. Terima kasih.
0: Oh ya wes, berarti sudah dijelaskan dari atensinya Pak Santoso barusan ya. Jadi ada tambahan lagi satu, yang mogok itu tadi kan dam truk. Oke, dam truknya masih mogok di lokasi. Nah, kemudian Pak Santoso menambahkan lagi, ditambah ada truk gandeng, guys. Informasinya mencoba untuk masuk ke Profesor Hamka, tapi kan dihalau petugas tuh. Nggak bisa mundur deh. Oh, berarti truk gandeng itu nggak bisa mundur toh?
1: Susah.
0: Oh.
1: Ya bisa, tapi harus membutuhkan tempat yang lebar.
0: Nah, truk gandengnya itu nggak bisa mundur kan? Nah, saat ini infonya truk gandengnya yang sedang diderek. Ya, tapi kalau truk dam truknya koyone masih di TKP ya berarti.
1: Nah, itu nanti kita lihat laporan berikutnya.
0: Nah, matur suwun iki Pak Santoso Brigat, mencerahkan banget nih informasinya dari dua laporan tadi yang kita dapatkan. Ada yang bilang sudah ditarik, ada yang bilang masih di lokasi. Nah, jawabannya adalah dari atensinya Pak Santoso barusan yang ternyata ada tambahan lagi satu truk, yaitu gandeng. Jadi berarti istilahnya bukan cuma ada satu dam truk, toh ada kan di sana sekarang.
1: Ada yang lain.
0: Ada ditambah lagi truk gandeng itu tadi. Nah ini coba nih Pak Danet nambahin lagi nih.
1: Dua laporan dikabarkan sudah ditarik ya.
10: Rasika FM. Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
11: Baik guru.
10: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
12: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
10: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
12: Aduh, guru.
10: Kamu kenapa?
12: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
13: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
14: Jam 9 pagi, waktu dirasikan.
10: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
15: Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah mewaspadai tren baru peredaran narkoba yang kini memanfaatkan media sosial sebagai sarana transaksi. Kepala BNNP Jawa Tengah, Toton Rashid, menyatakan para pelaku kini semakin terbuka menyasar kalangan remaja melalui platform Instagram dan Facebook. Modus yang digunakan adalah dengan mengunci akun untuk memancing rasa penasaran kelompok usia 15 hingga 23 tahun. Setelah transaksi dilakukan secara daring, barang tersebut dikirim menggunakan jasa ekspedisi untuk mengelabui petugas. Jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi remaja saat ini adalah sabu-sabu serta cairan vape yang dicampur narkotika. Meski beberapa kasus berhasil diungkap, BNNP mengaku masih terkendala dalam melacak identitas asli pemilik akun. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah daerah diminta untuk meningkatkan kepedulian guna memperkuat ketahanan masyarakat dari ancaman bahaya narkoba. Penumpang bus di terminal tipe A Tingkir Salatiga kini dapat menikmati fasilitas ruang tunggu khusus ojek online dan ojek pangkalan. Pengelola terminal telah menyediakan titik jemput lengkap dengan tenda dan kursi di area lobi yang beroperasi selama 24 jam. Kepala terminal tipe A Tingkir Salatiga, Vicky Chandra Yanuar, menjelaskan inovasi ini bertujuan menghadirkan terminal yang lebih ramah dan nyaman bagi masyarakat.

0: Berikut kabar haji. Kementerian Haji dan Umrah mencatat sebanyak 67 jamaah haji asal Indonesia masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Juru bicara Kemenhaj, Ihsan Marsya, menghimbau seluruh jemaah untuk menjaga kondisi fisik dan mental mengingat suhu di Makkah dan Madinah kini mencapai 38 derajat Celcius hingga 44 derajat Celcius. Jemaah diminta tidak memaksakan diri melakukan aktivitas di luar hotel pada siang hari, serta tetap menjaga asupan cairan guna menghindari kelelahan ekstrim. Khusus bagi jemaah lansia dan resiko tinggi, pentingnya koordinasi cepat jika mengalami keluhan kesehatan seperti sesak nafas atau nyeri dada. Saat ini layanan kesehatan terus berjalan optimal untuk memastikan jemaah dapat kembali pulih sebelum puncak ibadah dimulai. Kedisiplinan jemaah dalam mengenali kondisi tubuh masing-masing menjadi kunci utama keselamatan dan kelancaran ibadah di tanah suci. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

Situasi arus lalu lintas menjelang jam 9 tadi tuh ada satu lokasi yang sempat ramai ya, Kawarasika, karena ada informasi truk mogok laporannya di sekitar Sedrakah. Nah, cuma aku langsung dapat laporan dari Pak Haryanto dan Pak Adi di jam 9.00 waktu tadi Kelana Kota paginya kita tutup. Kalau Pak Haryanto bilang, "Saya barusan lewat pertigaan Sedrakah, sudah relatif aman kok Mas," katanya, "cuma padat saja di sekitar exit tol pertigaan Sedrakah." "Pak, tapi truknya masih di lokasi enggak?" "Soalnya tadi ternyata kok kita dapat informasi dua truk gandeng sama truk dam truk." "Berarti dua-duanya sekarang sudah enggak ada, Pak Haryanto, betul enggak?" Jawabannya aku buka dari Pak Adi nih. "Kalau tadi Pak Haryanto ngasih info di pertigaan Sedrakah, nah kalau Pak Adi ngasih info di exit tol Krapyaknya." "Oh, di exit tol Krapyaknya sudah mulai relatif lancar. Infonya tinggal nanti ke depan tuh di Sedrakahnya. Soalnya tadi kok ternyata ada dua truknya." Iki Pak Adi belok kanan mesti. Kanan apa kiri ayo? Kanan toh? Enggak ke arah Sedrakah lah berarti Pak Adi. Oh iya betul. Pak Adi berarti nanti belok kanan ke Jalan Siliwangi, berarti enggak ke arah enggak ke arah Sedrakah. Soalnya CCTV-nya mati di kawasan Sedrakah itu sejak rame-rame portal. Sejak rame-rame portal, iki CCTV di pertigaan Sedrakahnya tuh offline Ngawarasika. Ayo pemerintah Kota Semarang ngenapa ayo? Memang murni trouble atau piye? Kan udah dipikirane njok elek itu. Karena sejak rame-rame portal itu CCTV di pertigaan Sedrakah kok apa menghubungi terus itu loh, enggak konek-konek. Sebelumnya padahal kita sempat memuji di CCTV Sedrakah itu adalah CCTV dengan kamera yang cukup jernih loh ya dibanding lokasi lain di Kota Semarang. Tapi beberapa waktu ini Pak, ini loh buktinya nih kalau Anda sedang menonton. Nah ini aku mencoba mengakses CCTV di pertigaan Sedrakah kalau Anda sedang menonton di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika tuh. Menghubungi terus, gini betul, kamar Rasika udah 3 minggu kalau tidak salah. Oke lah, tapi pantauan kamar Rasika juga sudah cukup mewakili ya untuk saat ini. Dari beberapa kawan yang melintas di kawasan Sedrakah Krapyak ya, pokoknya di segitiga Krapyak kamar Rasika. Atas laporan truk mogok tadi di sana, informasinya sudah mulai relatif lancar.

0: Kawan aku hari ini kayaknya tidak ada order sampai jam 12. Jadi koyone besok ya lagunya ya Kawarasika. Nanti Kelana Kota siangnya tetap sampai jam 12 Kawarasika. Tapi aku memantau di segmen awal dulu jam 9 sampai jam 10-nya ya. Sebelum kita buka atensi lebih lanjut dari kawan Kawarasika, kita simak headline dulu di News Flash. Ada informasi apa saat ini?
1: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
2: Rasika FM.
3: Kok tima EDW lare wangi renti mbak?
4: Mbak Siti pok.
3: Iya mbak Siti.
4: Mbak Siti ini lorong.
3: Lah lorong apa sih?
4: Lorong tumor mbak.
3: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
5: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
6: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
5: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
7: Dari mana sih pak? Digolei lo dari tadi.
8: Wah, barne kebon. Watangku mules sih.
7: Loh, BAB ki oning jamban toh.
8: Yo ben, karo nggo rabuk kok.
7: Kuwi ora dadi rabuk pak, tapi dadi penyakit.
9: Apakah kita ingin keluarga dan lingkungan kita sehat? Mari kita biasakan buang air besar atau BAB di jamban sehat. Jangan BAB di sembarang tempat. BAB dan buang air kecil haruslah di jamban untuk mencegah penularan penyakit. Karena tinja dan air kencing banyak mengandung kuman penyakit. Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesudah buang air besar atau buang air kecil. Dengan cuci tangan pakai sabun, kita akan terhindar dari berbagai penyakit menular. Ingin tetap sehat? Tidak tertular penyakit? Mulailah membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat.
2: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan. 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
0: Jalur antar kota Kawarasika itu mulai sekitar sore ya. Maybe bisa antara jam 16.17.00 atau bahkan jam 3 sore itu diperkirakan ya. Ini sekali lagi memperkirakan ya. Perkiraan itu bisa benar bisa tidak. Jadi ketentuan actual condition-nya nanti tetap dilihat di waktu tersebut. Tapi perakiraan kita, perakiraannya itu nanti antara jam 3, 4, 5 sore sampai dengan malam hari akan ramai ya. Mengingat ini bukan long weekend biasa, tapi long weekend-nya benar-benar duo. Long, kalau panjang kan enak ya, mantep gitu rasanya. Biasanya kalau long weekend-nya Jumat, Sabtu, Minggu, nah, tapi sekarang Kamis kawan. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kita memperkirakan nanti mulai dari sore sampai malam itu sudah akan ada peningkatan volume kendaraan ya, karena bukan hanya melihat pengendara yang ada di intra Jawa Tengah saja, tapi kendaraan yang maybe dari Jabodetabek juga memanfaatkan untuk pulang kampung karena lumayan sekali, bukan 4 hari, sehingga di beberapa ruas, beberapa gardu utama diperkirakan nanti akan terjadi peningkatan volume kendaraan dibanding hari-hari biasanya. Aku buka rilisnya Jasa Marga juga, Kawarasika. dari Jasa Marga Trans Jawa Tol untuk antisipasi long weekend kenaikan Yesus Kristus di akhir pertengahan 2026 ini, kawan Rasika, diperkirakan juga akan terjadi lonjakan signifikan kendaraan yang akan meninggalkan wilayah Jabodetabek. Untuk long weekend pada bulan Mei 2026 ini, kawan Rasika, Jasa Marga mempersiapkan kawan Rasika beberapa rekayasa seperti rekayasa buka tutup gardu, kemudian juga pemanfaatkan gardu tol, terutama di gardu-gardu utama. Rekayasanya di gardu ya, bukan di jalan raya seperti waktu Idul Fitri kemarin. Peningkatan volume lalu lintas juga diiringi dengan kesiapan operasional secara menyeluruh, dan Jasa Marga memastikan ruas jalan tol milik Jasa Marga Group akan dijalankan secara optimal, terutama di ruas-ruas jalan tol yang berpotensi menjadi destinasi wisata favorit seperti di Jagorawi, kemudian Semarang Solo. Nih disebut nih kawan Rasika dalam rilisnya ya. Jadi Semarang Solo juga diperkirakan ya akan ramai lah ya. Semarang Solo mah pasti sudah mutlak setiap long weekend dan libur panjang Semarang Solo itu pasti akan best of the best jumlah kendaraannya. Jadi kalau kita dari Rasika memperkirakan nanti mulai dari malam si sore sampai dengan malam hari, kemudian dilanjutkan besok untuk kegiatan perjalanan lokalnya besok di tanggal merah kawan Rasika, itu mulai dari jam 10-an siang kawan, besok 10 siang bahkan sampai dengan sore hingga malam harinya. Lah ini tuh kawan-kawan Rasika pada mau kemana nih? Ayo cerita mboan ya. Pada mau kemana ini? Tadi sudah ada satu kawan Rasika yang 4 hari ke depan akan meluncur ke Batu ya, berarti itu nanti sudah ada tanda-tanda tuh ya, jalur menuju arah ke selatan lewat tol Trans Jawa masih akan jadi primadona. Tadi ada kawan Rasika baru satu yang cerita akan menuju ke Batu nanti untuk Kamis, Jumat, Sabtu, Minggunya. Nah ini kawan Rasika nanti akan tetap di lokasi domisili saja atau akan keliling-keliling ke daerah-daerah nanti. Harap dipastikan rute perjalanan dan waktu kunjungan Anda ya. Kalau rame pasti rame kawan Rasika, tapi paling tidak keramaiannya kan bisa diantisipasi. Ini Pak Bibit Satu menyapa dari Magelang, aku tidak ke Kudus pun karena yang jaga toko tidak masuk, jadi saya menggantikan dulu. Jadinya Pak Bibit Satu
10: sudah dan kawan Rasika, selamat pagi.
0: Pak telepon.
10: Nah, meskipun jaga toko di Magelang tetap stay tune Rasika Mas Yuda.
0: Mana device-nya ya? Iya, coba terbentar Pak, aku malu. Matur suwun Pak Bibit Satsu, ini laporannya Pak, ada telepon dulu Pak. Angkat sih, kalau ada telepon-telepon ya, siapa ngerti order, bulk order, siapa tahu. Ini Pak Bibit Satu menyapa dari tokonya ya, yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian aku dapat info dari Bu Ulfa guys, ada laporan dari teman-teman di tol di proyek tol Semarang Demak seksi 1A. Selamat pagi. Diinfokan jalan arteri Yosudarso yang arah Tanjung Mas sudah dibuka di lajur sebelah kiri. Meski saat ini masih ada beda ketinggian karena nanti ke depan masih akan ada pekerjaan lanjutan. Pengendara jalan hati-hati ya. Wah, nah ini kawan. Progres dari peningkatan mutu jalan di area proyek tol Semarang Demak seksi 1A. Terutama yang di arah menuju ke Tanjung Mas. Atau yang arah menuju ke pelabuhan atau menuju arah ke Bandara Ahmad Yani. Infonya di lajur kiri itu sudah dibuka untuk kendaraan lewat. Tapi hati-hati ya, dhuwure lho. Bedonya tingginya lumayan, ini kayaknya 50-60 cm ada deh. Karena antara jalur yang belum dicor dan juga lajur yang sudah mulai dilintasi kendaraan di lajur sebelah kiri persis di menjelang Yuten Kubro itu sudah bisa dilintasi oleh kendaraan, dan waspada perbedaan level ketinggian jalan ya, masih ada pekerjaan ke depan nanti yang akan dilakukan oleh rekan-rekan di proyek tol Semarang Demak seksi 1. Karena untuk seksi 1A sendiri tanggung jawabnya bukan hanya di tolnya saja, tapi juga di area jalan yang ada di arteri Yosudarso sisi Kubro, kawan. Itu. Jadi untuk saat ini pekerjaan yang dilakukan oleh proyek tol Semarang Demak Seksi 1A yaitu PT BU JGHK bukan hanya di jalan tolnya saja yang nanti nyambung ke seksi 1B dan 1C, tapi juga di area jalan arteri Yosudarso sekitar Kubronya. Nah saat ini yang arah ke Tanjung Mas lajur kiri sudah bisa dilewati kendaraan. Gitu informasinya. Matur suwun ya Bu Ulfaryani laporannya. Bu Lili Herlina, Mas, ini di Jalan Pantura Wali Songo kok tersendat, ada apa ya? Saya berhenti di Taman Lele. Wah, ini baru dari Bu Lili kita dapat infonya. Tadi kita dapat laporan dari kawan-kawan di Jerakah Krapyak kan mengalir saja. Ini kok aku baru dapat info di Taman Lele. Coba. Selain Bu Lili juga ada Pak Kuncup juga tekon berhenti 10 menit. Saya ya sabar ya Pak Kuncup sama Bu Lili Herlina. Ini kok baru dari jenengan-jenengan ini infonya. Ya, nih langsung nih kawan, dapat info dari Pak Haryo Hardianto. Ada apa? Inisial T, belakangnya M. Yes, truk mogok, kawan Rasika ditunggu. Luar biasa bukan hari truk nasional ini? Di hari Rabu ini. Ada truk mogok ya, Bu Lili, Pak Kuncup. Ini Pak Haryo Hardianto juga lagi antre. Ini tadi Pak Haryo Hardianto pertama antre melaporkan 9.20, kemudian lepas ketersendatan 9.30, 10 menit. Tersendat di sekitar Jalan Pantura Wali Songo Tugu ya. Ada truk mogok guys. Ada truk mogok, Pak Bu Lili, Pak Kuncup, Pak Haryo Hardianto juga yang memberikan info. Ada truk mogok di sana. Bu Siska Yanuarti. Loh, Bu Siska. Pekerjaan jalan, Bu Siska. Pekerjaan jalannya sudah berlangsung sudah 3 bulan loh, Bu Siska. Apakah baru terinfo kalau di Jalan Lingkar Kudus menuju arah ke Patinya sedang tersendat di sana karena perbaikan jalan?
11: ...88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
3: Toko Emas Super.
2: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan FM.

0: berarti nek tujuane Pak Yohanes DK ya kan, pusatnya truk toh. Menuju kawasan industri Wijaya Kusuma alias QQ. Minta lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan. Selamat bertugas. Oke, matur suwun Pak Yohanes DK. Kita simak headline dulu di News Flash untuk saat ini. News Flash.
1: Kementerian Sosial resmi menghentikan penyaluran bantuan bagi 11.000 penerima yang terindikasi menggunakan dana bansos untuk judi online pada triwulan 1 2026. Langkah ini diambil guna menjaga ketepatan sasaran program bantuan sosial dan memastikan anggaran negara digunakan sepenuhnya untuk pengentasan kemiskinan. Demikian News Flash.
0: Pak Eri, minta lagunya Superman Is Dead. Wih, keren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nih kawaras sih, Kak. Pak Reza Hasdianto menyapa saja. Selamat pagi, minta lagunya Ceria dari Jerox. Lalu, satu lagi, ada Pak Riyad. Minta lagunya Dawai dari Fadilah. Oke lah, kawaras sih, Kak. Lagunya sudah penuh ya. Besok lagi untuk usulan-usulan lagunya. Pak Muji besok lagi ya Pak Muji. Pak Mardira Harjo juga besok lagi ya. Pak Dimas Nugroho besok nih ya lagunya kawan-kawan, mohon maaf. Kemudian Pak John juga besok nih. Kawan di Pak Sofi besok lagi ya lagu Fatsketosnya ya kawan. Durasinya sudah penuh ini untuk menemani kawan Rasika sampai dengan nanti jam 12 siang. Update sampai dengan jam 9.50 kawan, situasi arus lalu lintas tadi yang kita dapatkan info kepadatan di sekitar Jalan Pantura Wali Songo Tugu imbas truk mogok itu cuma sesaat aja kok ternyata kawan. Ini saat ini jam 9.51 tadi ada kawan yang melintas di Jalan Pantura Tugu menuju arah ke Mangkang, Kota Semarang, situasinya masih ramai lancar saja. Yang sudah mulai rising kepadatan arus lalu lintas adalah ya biasa ya, ini hari truk nasional dan jam 10, jadi ya Kubro, lalu juga Kaligawe yang sisi timur, sisi barat di area rel kereta api, itu juga sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan. Sama satu lagi di Lingkar Kudus ya. Lingkar Kudus ini berarti sudah satu bulan ini benar-benar macet terus si Kawan Rasika. Almost every day di jalur area perbaikan jalan Pantura Lingkar Kudus menuju arah ke Pati karena masih berlangsung kegiatan peningkatan mutu jalan yang berlangsung. Kendal pagi ini baik, mulai dari perbaikan jalan di Brangsong, di Cepiring, di Lingkar Weleri, situasinya masih ramai lancar saja arus lalu lintasnya. Nah Kawan Rasika, saat ini itu juga sedang ada report mengenai insiden truk yang terguling di area dalam SPBU Jalan Profesor Hamka Silayur, Kota Semarang. Nah info Kawan Rasika dari Humas PT Pertamina Patraniaga Taufik Kurniawan mengatakan satu unit truk box terguling di SPBU 44501 Silayur Ngalian Kota Semarang. Kendaraan terguling di atas bak penampungan bahan bakar. Dan jam 8 pagi Kawan Rasika sejumlah petugas kepolisian ya kan dan Dishub itu berada di lokasi truk berwarna oranye dengan nomor polisi AE 8434 bertuliskan Jatim Divisi Transport and Logistik di kaca depannya. Seperti ini kawan keterangan dari Taufik Kurniawan dari PT Pertamina Patraniaga atas laporan adanya truk yang dilaporkan terguling di area dalam SPBU di turunan Silayur Ngalian Kota Semarang sehingga sampai dengan saat ini SPBU tersebut masih tidak melayani transaksi BBM.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Kurniawan, Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Jateng dan DIY. Jadi kami sampaikan bahwa yang mungkin melintas di daerah Silayur melihat ada pemandangan kok truk terguling gitu ya di SPBU Silayur, kami sampaikan sebagai berikut. Jadi kronologinya itu truk tersebut hendak menanjak ke arah Kedung Pane, tapi dalam proses menanjaknya itu gagal, kemudian truk itu mundur dan menabrak area bongkaran SPBU. Untuk saat ini SPBU Silayur tutup sementara untuk proses evakuasi dan pengamanan di lokasi. Kemudian Kami telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait kecelakaan dan akan dilakukan derek. Terus proses evakuasinya itu sedang diperkirakan proses yang terbaik, tapi sementara diperkirakan akan menggunakan kren untuk evakuasinya. Dan kami pastikan selama proses evakuasi ini mengedepankan aspek safety, artinya tidak ada yang terganggu baik itu dari sisi SPBU maupun truk di sekitar kejadian. Masyarakat kami himbau yang berada di sekitar lokasi kejadian untuk bisa menjauh ya, atau tidak menonton dan berkerumun sehingga mengakibatkan kemacetan. Dan yang terdampak saat ini hanya area pembongkaran saja, dispenser dan lain-lain tidak ada yang terdampak. Namun pengecekan lebih lanjut akan kita lakukan setelah proses evakuasi selesai. Itu saja keterangan dari saya. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kawan, keterangan dari Taufik Kurniawan dari Humas PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah dan DIY menanggapi atas insiden truk yang terguling di area SPBU di Jalan Profesor Hamka Silayur Ngalian Kota Semarang yang turn out. Faktanya truknya adalah tidak kuat nanjak, kemudian mundur dan terguling hingga masuk ke SPBU. Terbayangkan berarti kondisi truknya waktu kejadian seperti apa, naik kemudian mundur ngawarasika, dan dengan mundur-mundurnya itu bisa sampai dengan masuk ke area atas dispenser di SPBU Silayur Kota Semarang ngawarasika. Tadi keterangannya ya, kronologi yang disampaikan oleh rekan-rekan di PT Pertamina Patraniaga yang disampaikan oleh Taufik Kurniawan dari Humas PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum ke kabar Jawa Tengah jam 10 ada Pak Bagus Aditya. Selamat pagi.
3: Pun.
0: Yuk.
3: Saya minta stikernya pun. Stikernya sing Heli ndak masih ada pun?
0: Iya, enggak ada.
3: Pak cuma sing kuning. Kalau ada minta
0: sudah di diskontinu
3: sama sing si Heli, sing biru sama putih pun ya. Mm-hmm. Karena stiker saya masih menempel di plat nomor yang lama.
0: Di kletek rak ya kira-kira.
3: Kalau
0: ya
3: ketemu 1323 sudah bukan punya saya ya. Mungkin ditintin tiga kali, mungkin enggak ngeliwo, enggak respon ya.
0: Ya,
3: dimaafi. Matur suwun. OTW ke kota-kota ya, dari bandara pun. Matur suwun.
0: Oke.
4: Rasika FM.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Komisi D DPRD Jawa Tengah melakukan tinjauan langsung pada proyek perbaikan Jalan Weleri Petehan di Kabupaten Kendal. Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso mengungkapkan adanya temuan keterlambatan penyelesaian proyek dari target yang seharusnya tuntas pada 21 September lalu. Akibat keterlambatan ini, pihak pengembang diwajibkan membayar denda sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, Hadi menilai proses pengerjaan di lapangan kini sudah mencapai 98% dan dipastikan selesai dalam waktu dekat. Komisi D bersama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya akan terus melakukan pemantauan secara berkala. Pemerintah daerah juga mengingatkan para kontraktor agar memiliki perencanaan yang lebih matang pada proyek mendatang, guna meminimalisir kendala teknis yang dapat menghambat akses transportasi masyarakat. Aktivitas bongkar muat truk pengangkut tebu di sepanjang jalan Desa Kedungwaru hingga Desa Tinapan, Kecamatan Todanan Blora menuai komplain warga. Antrean truk yang mengular hingga ratusan meter di bahu jalan dinilai membahayakan keselamatan dan mengganggu arus lalu lintas. Menyikapi hal itu, Dinas Perhubungan Blora bersama Polsek Todanan telah melakukan mediasi dengan pihak pengelola timbangan tebu mandiri. Kasih Lalu Lintas Dishub Blora, Kutiono, mengatakan pihak pengusaha belum mengantongi izin resmi terkait penggunaan ruas jalan provinsi sebagai tempat parkir. Meski demikian, pemerintah tidak menutup operasional timbangan karena dinilai membantu petani lokal setelah pabrik gula dari PT GMM berhenti beroperasi. Sebagai solusi, Dinas Perhubungan akan menerapkan rekayasa lalu lintas dan mengarahkan antrean truk ke lapangan Desa Tinapan yang dikelola oleh Karang Taruna setempat guna menjamin ketertiban dan keselamatan pengguna jalan. Berikut kabar haji. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 menjadi sorotan setelah ditemukannya sejumlah persoalan krusial di lapangan. Anggota Komisi 8 DPR RI, Maman Imanul Haq, menegaskan pemerintah harus memperketat screening kesehatan jemaah sejak dari daerah guna memastikan seluruh jemaah memenuhi

0: Bio 7. Dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, betul dengan Ibu Siti?
2: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durinan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio 7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio 7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio 7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
5: Indonesia memiliki tanaman obat terbesar di dunia. Sekitar 3.000 lebih jenis tanaman obat berkhasiat untuk menjaga kesehatan manusia. Kini telah hadir Bio 7. Yeah, Bio 7 berasal dari ramuan herbal dan rempah terbaik Nusantara. Memberikan manfaat bagi kesehatan serta membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Karena Bio 7 memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat antioksidan, anti tumor, dan anti kanker. Bio 7 bisa Anda dapatkan di apotek terdekat di rumah Anda.
6: Assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
7: Waalaikumsalam, Mbak.
6: Dengan Ibu siapa ini?
7: Ibu Siti Nurbaya.
6: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
7: Beranggaan, Kecamatan Gelweh, ya.
6: Masuk Kabupaten Kediri
7: nih. Iya, iya.
6: Umurnya berapa, Ibu?
7: Umur saya 47.
6: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
7: Iya.
6: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
7: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asam urat, Mbak.
6: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
7: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
6: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
7: Iya, ada perubahan, tangan jadi ringan, kaki-kaki asam urat enggak terasa lagi.
6: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
7: Dari radio, Mbak.
6: Cara mengkonsumsinya, Ibu, gimana setiap hari itu?
7: Diseduh di air putih, ya, 1 gelas 15 tetes diseduh.
6: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
7: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
6: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Digoda, digoyang dangdut Rasiga,
9: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.
2: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
3: Saatnya sholat asar.
4: Allah.

Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu 15 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1, depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Dewan Masjid Indonesia atau DMI Kabupaten Semarang resmi menyiapkan program jaminan sosial bagi ribuan marbut di seluruh wilayah Kabupaten Semarang. Ketua DMI Kabupaten Semarang Zainal Abidin dalam rakerda menegaskan seluruh pengurus masjid akan didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Syarat utama adalah memiliki surat keterangan resmi sebagai marbut guna mendapatkan manfaat perawatan rumah sakit kelas 1 hingga santunan kematian. Program ini diterapkan pada sekitar 1.300 masjid dengan skema iuran yang diambil dari dana infak maupun sedekah masjid setempat.
2: Kita ada kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka untuk memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Jadi untuk perlindungan ketenagakerjaan pengelola masjid dan marbot, rencananya akan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
3: Ya. Akan ada berapa orang, Pak?
2: Rencana ini gimana?
3: Yang akan di-cover BPJS Kesehatan.
2: Ya kalau bisa seluruh masjid kabupaten itu rencana marbotnya diikutkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi setelah ini nanti kami keliling tiap-tiap kecamatan untuk mengumpulkan takmir-takmir masjid dan pengurusnya. Satu masjid misalnya 5 atau 6 kita sosialisasi tentang BPJS Ketenagakerjaan dengan tim dari BPJS Ketenagakerjaan.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Rakerda Nur Edi Susilo menegaskan bahwa DMI terus mengedepankan sikap toleransi dalam memakmurkan masjid. DMI juga berkomitmen menjadi mediator dalam setiap kesalahpahaman terkait kegiatan keagamaan. Langkah ini diambil guna menjaga kondusivitas dan kerukunan umat beragama di Kabupaten Semarang. Dinas Pendidikan Kota Semarang segera memperketat pengawasan terhadap seluruh lembaga penitipan anak atau daycare di wilayah Kota Semarang. Langkah ini diambil sebagai antisipasi menyusul munculnya kasus penganiayaan anak di sejumlah daycare di Yogyakarta dan Aceh yang sempat menjadi sorotan publik. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Muhammad Ahsan menegaskan bahwa hingga saat ini kondisi daycare di Semarang masih tergolong aman dan tidak ditemukan kasus menonjol. Meski demikian, pihaknya bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan tetap melakukan pengawasan ketat pada aspek manajemen serta tata kelola lembaga. Ahsan menjelaskan, daycare yang masuk kategori pendidikan anak usia dini non-formal merupakan wewenang dinas pendidikan dalam hal perizinan maupun pembinaan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan rasa aman bagi orang tua, sekaligus memastikan hak serta perlindungan anak tetap terjamin. Berikut kabar haji. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Ansar Simanjuntak menyebut angka kematian jamaah haji turun signifikan dibandingkan tahun lalu. Hingga hari ke-22 operasional, tercatat 24 jamaah wafat turun separuh dari periode sebelumnya. Dahnil menjelaskan hal ini merupakan dampak dari pengetatan pemeriksaan kesehatan atau istita'ah sejak dari embarkasi. Berdasarkan data, mayoritas jamaah yang wafat justru berusia 40 hingga 50 tahun. Karena terlalu memfosir ibadah tanpa menyadari kondisi fisik. Dahnil berharap angka kematian tahun ini dapat ditekan jauh di bawah tahun lalu. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: digoda, digoyang dangdut rasiga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasiga Pekalongan untuk kita semua. Halo, hai, selamat sore. Apa kabarnya sore hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Kembali ketemu bersama dengan Bita seperti biasa nih, jam segini sampai jam 5 sore nanti ada Nyongi. Di Digoda sore di Goyang Dangdut Rasiga, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Kita ea ihir klubrak. Oke, yang ada di BMG semuanya saja Bitamania Glubrak sudah siap berglubrak-glubrak di situ, sudah siap bergoyang-goyang di situ, sudah siap stay di situ pasti dong ya. Yuk, kita akan bergoyang bersama, bergembira bersama dengan lagu-lagu dangdut lawas yang sudah saya siapkan di sini sampai di jam 5 sore nanti. Tentu dari 88.9 FM Rasiga Pekalongan untuk kita semua. Dan untuk tema kita sore hari ini, kalau kemarin kita habis penyanyi cewek single, kali ini saya kepingin lagu yang diputer sore hari ini adalah lagu-lagu dari single cowok. Bukan cowok yang masih bujang, tapi penyanyi cowok single, jadi nyanyinya sendirian. Cowok aja ya, jangan duet. Jangan ada temennya gitu ya. Oke, saya tungguin SMS WhatsApp-nya sampai di jam 5 sore nanti, tentu saja di 0856-4773-1111. Mengawali kebersamaan kita, Caca Handika dulu yuk, cincin putih untuk Anda. Digoda sore, digoyang dangdut Rasiga, digoyang dangdut legenda, digoyang dangdut Mbak Bita. Eya.

0: Rasika FM.
1: Pok, timai dhewe lare wangi rendi, Mbak.
2: Mbak Siti, Pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursida HS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non medis. Jangan putus asa, solusi

0: Cantanan Makronis, pengobatan tradisional Duni, adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5, nomor 29, atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari, jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
1: Dari mana sih, Pak? Digoleki lho dari tadi.
2: Wah, barne kebon. Watangku mules sih.
1: Loh, BAB ki ning jamban to.
2: Ya ben, karo nggo rabuk kok.
1: Kuwi ora dadi rabuk, Pak, tapi dadi penyakit.
3: Apakah kita ingin keluarga dan lingkungan kita sehat? Mari kita biasakan buang air besar atau BAB di jamban sehat. Jangan BAB di sembarang tempat. BAB dan buang air kecil haruslah di jamban untuk mencegah penularan penyakit. Karena tinja dan air kencing banyak mengandung kuman penyakit. Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesudah buang air besar atau buang air kecil. Dengan cuci tangan pakai sabun, kita akan terhindar dari berbagai penyakit menular. Ingin tetap sehat? Tidak tertular penyakit? Mulailah membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat.
4: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
5: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Oke, nasi pengamen Tommy J bisa menyusul cincin putih. Cincin apa cinta putih tadi Caca Handika? Pokoknya itulah. Ya, sudah mengawali kebersamaan kita di Digoda Sore di Goyang Dangdut Rasika untuk sore hari ini, edisi hari siar Rabu 13 Mei 2026. Ada yang ulang tahun hari ini? Happy birthday to you. Potong lehernya. Oke, sekarang saatnya saya buka untuk voice note dulu deh. Ada yang udah berkirim-kirim voice note nih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry Wang Anyar.
1: Gimana punya kabar?
0: Sehat Wang Anyar.
1: Iki lagune temane
0: cowok single.
1: Alias lanang, apa jawabnya? Mansur S yang judulnya Resah Mbak Pita.
0: Resah.
1: Salam dan kawan-kawan tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Spesialnya biasa arti dewa senang pojok lor.
0: Ir.
1: Nang blok.
0: Tahu.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur banyak.
0: Amin ya Allah amin.
1: Bosku kupu Mbak Pita.
0: Oke.
1: Lanjut ngebut ya Mbak Pita.
0: Siap.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum. Selamat sore Mbak Pita.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Silvia.
2: Mau salam-salam buat Wirat, Ipang, Toto, Mbak Ayu, Mbak Nah, Mbak Azizah, Mbak Aulia, Kang Jaya, Mbak Putriana. Dan spesialnya buat Mbak Pita.
0: Asik.
2: Requestnya Mbak Pita,
0: Mbak
2: Azizah yang You. Terima kasih Mbak Pita.
0: You. Oke, terima kasih kembali Putriana. Putriana. Mbak Zulvia, thank you.
3: Ternyata hatimu buta. Halo, selamat sore Mbak Pita. Dari mana di Padang Cetak gitu.
0: Sore.
3: Minta lagunya Takdir Kepasulian dari Roma Irama. Salam-salamnya buat Mas Habibi, Mas Billy, Mas Al, Mas Erwin, Mas Rohmat, Mas Teguh, Aziz, Mama Devi, Tata Ayu Marsanda, Mbak Ulia, Mbak Aziza, Mbak Zulfia, Mbak Putriana, Mama Sekar, Bunda Olive, Mama Gio, Mama Zulfi, Burhan Naskur, Kang Jaya, Pak Apes, Dewa Hud, Al-Hati, dan Papa Radif. Terima kasih Mbak Pita, di sini cuacanya gerimis.
0: Oh, mengundang ya. Terima kasih Mbak Nah.
4: Assalamualaikum Mbak Pita.
0: Selamat
4: sore.
0: Sore.
4: Aulia hadir di sore yang ini masih cerah nih, masih panas cetar.
0: Masih panas
4: cetar gitu,
0: ya. Lumayanlah.
4: Salami buat Bunda Aziza, Bunda Putri Ana, Bunda Ana, Mama Aila, Mama Gio, Bunda Alif, Bunda Sofia, Ciku Fitro.
0: Siap.
4: Mama Yuli. Terus ada Papa Radif, Pak De Freddy, Mas Alhadi, Kang Wirat, Mas Toto, Mbak Yu Marsyanda. Terus ya buat semuanya dan kawan-kawan Rasika semuanya yang masih setia bersama Digoda,
0: Digoyang Dangdut Mbak Bita. Ihir glubrak.
4: Mbak Pita sehat selalu, bahagia selalu, tetap semangat.
0: Oke.
4: Dan jangan pernah
0: berhenti
4: menyerah, berjuang OTW langsing gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kira jangan pernah menyerah untuk tetap ngemil. Oh, tetap tidak. Iya, meskipun prioritas tetap langsing. Ol, tenang aja Ol, untuk urusan ngemil tetap number one Ol. Ya, terima kasih Kang Wirat, Mbak Yulvia, Mbak Nah, Alia yang sudah bergabung di sesi voice note ya. Yang belum kebuka voice note-nya nanti lagi. Yang udah kirim chat WA belum kebuka juga nanti dulu ya. Sabar-sabar guys, sampai jam 5 sore di Digoda Sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Eh.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
6: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
6: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
5: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
6: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
5: Karena orang pintar, nabungnya emas.
6: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
7: Toko Emas Super.
6: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
7: Hanya di Super Mase.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
6: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
6: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
5: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
6: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
5: Karena orang pintar, nabungnya emas.
6: Toko Emas Supermase Pekalongan.
7: Toko Emas Super.
6: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Supermase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
5: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
7: Hanya di Supermase.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: 88.9 9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Lagunya tadi yang udah minta lewat voice note udah lunas semua ya. Hehehehe. Oke, thank you yang udah bergabung lagi di sini di 08547731111. Tadi ada yang udah kirim-kirim via voice note, phone live. Chat WA maksudnya. Kenapa sih Bit ngomongnya kok belepot banget? Ya enggak tahu kenapa ini. Apa karena besok libur ya? Tanggal merah maksudnya, tapi aku siarannya besok enggak libur. Jumatnya libur ya. Libur lagi ya. Oke, selamat sore. Oh, tadi Pak Supai dari pertama tadi ya belum kebuka ya. Ya Allah. Oke deh Pak Supai, mana nih? Nah, ini dia. Pak Supai, segeng sonten Mbak Bita hadir aja. Oke, terima kasih. Mama Gio hadir. Oke, thank you. Selamat sore saja Mama Gio, Pak Supai udah. Dewa Hut juga, terima kasih si Galung Wetan Doro. Info cuaca ngon Dewa Hut nembe grimi sebentar otok Mbak Pit, lagune melu Mbak Pita wae ben gampang. Salamnya semuanya saja kawan Rasika tanpa terkecuali Mbak Pita, semoga sehat selalu lan barokah. Amin. Terima kasih. Akhir sebuah cerita Imron Sadewo Mbak Bit diputer ya. Insya Allah dari siapa nih? Mama. Dari Mama Nesya Rembun. Oke, terima kasih Mama Nesya. Ditunggu nanti mudah-mudahan bisa muncul ya. Putriana Pawoden hadir. Cinta Hitam Megi, salam buat semuanya aja tanpa terkecuali, spesialnya buat Mbak Bita aja, sehat selalu dan dalam lindungan Allah, amin. Lagunya ganti Joni Iskandar Cangkir Kopi. Oke, siap, ditunggu. Fahrid Kacen ya. Saat ini Kajen diguyur hujan Mbak Bit sangat deras disertai angin kencang. Lagunya Mansur ya yang judulnya Gelas Retak. Salamnya buat pendengar Rasika semua. Mbak penyiarnya semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Fahrid Kajen ya. Ripin Rosan di Bondan Sari Mbak Bit. Ya melu absen Mbak. Oh, karo penyelo lagu ra. Lagunya Harga Diri Mukhlas. Oke, siap, ditunggu. Mudah-mudahan juga bisa muncul. Roma Mbak Bit, Bapak Enajwa di Legok Celile. Melu hadir ya Mbak di acara di Goya, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Klubriak. Info cuaca Legok Celile Bojong adem sedikit mendung dan disertai angin sepoi. Salam semangat buat semuanya saja. Terima kasih juga Roma Bapak Enajwa. Yengki Tegal Dowo absen. Kawan Rasika semua dapat salam dari Yengki Tegal Dowo, spesialnya Mbak Bita wae. Oke, matur nuwun Bang Yengki. Aziza ada kirim voice note, dibuka dulu kah ya? Wes buka dulu wes. Oke lah kalau begitu.
1: Assalamualaikum Mbak Pita, Ibu Eva Chair absen. Salam minggu Mbak Nah, Aulia, Sulvia, Putri Ana, Otoy Keling, Alhadi, Ipang, Wirat, Bunda Olive, Ma Arumi, Demail, Ditula, Panjalu, Kang Jaya, dan kawan-kawan Mbak Pit.
0: Okay.
1: Lagune W. Irfan Mansur, bukan Sandiwara, kok judulnya Mbak Pit sing saire. Burung camar,
0: iya,
1: tolong
0: betul.
1: Sampaikan
0: betul,
1: padanya. Oke sih Mbak Pit.
0: Iya.
1: Nek ono kuwi Mbak Pit to.
0: Okay.
1: Tak tunggu Mbak Pit lah gune. Okay. Salam spesialnya nggo Mbak Pita nih. Semoga
0: siap.
1: Sehat.
0: Siap.
1: Lancar rezekine.
0: Pokoke
1: rezekine mengalir koyo banyu kali Mbak Pita.
0: Amin.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita akan menuju ke sesi Porn Live ya. Sebelumnya dengerin dulu yang satu ini.
2: Jam 4 sore, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi mempercepat penanganan darurat sampah melalui teknologi energi terbarukan. Wakil Gubernur Taj Yassin Maimun menegaskan, kawasan aglomerasi Semarang Raya yang mencakup kota Semarang dan Kabupaten Kendal kini menjadi prioritas nasional pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Strategi ini menggunakan dua jalur sekaligus. Sampah baru dari kota Semarang dan Kendal akan diubah menjadi listrik. Sementara gunungan sampah lama di TPA Jati Barang Semarang akan diolah menjadi bahan bakar solar. Dengan target pembangunan fisik 2 tahun, proyek investasi ini diharapkan menjadi solusi total dalam mengubah masalah sampah menjadi sumber energi bagi masyarakat. Paparan iklan rokok di kota Semarang kini berada pada tahap mengkhawatirkan. Riset terbaru Indonesian Youth Council for Tactical Change mencatat lebih dari 74.000 siswa terpapar promosi rokok setiap hari. Peneliti IEC TC Nalsali Ginting mengungkapkan dari 375 titik iklan di 3 kecamatan, 97%-nya berada dalam radius 500 meter dari sekolah. Strategi promosi dinilai sangat agresif karena menggunakan warna cerah, varian rasa buah, serta harga murah di bawah Rp20.000 untuk menyasar anak dan remaja. Menyikapi hal ini, pemerintah kota Semarang tengah menyiapkan revisi peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Langkah ini diambil untuk mempertegas pengawasan laporan, sekaligus melindungi generasi muda dari resiko kesehatan sejak dini. Berikut kabar haji. Pemeriksaan bagasi jemaah haji Indonesia di Bandara Jeddah sempat diwarnai aksi bongkar koper oleh petugas keamanan. Petugas mencurigai tampilan layar X-ray pada koper jemaah asal Indonesia yang ternyata berisi 5 kg tempe orek. Tim bagasi Bandara PPIH Arab Saudi Muhammad Reza Pahlevi menjelaskan bahwa pihaknya harus memberikan pengertian kepada petugas bandara karena mereka tidak mengenali makanan tersebut. Selain tempe, petugas juga sempat mencurigai kemasan minyak zaitun yang dibalut lakban tebal. Reza menghimbau jamaah agar tidak mengemas barang secara berlebihan guna mencegah keterlambatan distribusi koper menuju hotel. Demikian kabar Jawa Tengah. Saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Digoda, digoyang dangdut rasika, digoyang dangdut legenda, digoyang dangdut Mbak Bita, ea ea, ihir glubrak. Lemes temen ya. Ya wis, sekarang saatnya saya buka sesi phone live di 0856-4773-1111 seperti biasa untuk 3 orang penelpon saja atau 3 menit ke depan saja ya. Joko Swan ya, sak wong sak menit we lo ya. Satu penelpon 1 menit saja lo ya, maksimal.

0: Nah, mau nganyar.
1: Single cowok.
0: Kayak orang biasa, Mbak Fit.
1: Orang biasa. Oke, siap. Salamnya.
0: Salamnya untuk Ibu Negara. Oh. Untuk Kang Jaya, Tata Aymar Sangga, untuk Mbak Sylvia, untuk Mbak Aulia, untuk Mama Gio alias Mama Mumun.
1: Oke.
0: Terus untuk siapa mana? Aduh.
1: Soalnya
0: kelawanan.
1: Nganyar nih.
0: Dan kawan-kawan baik Mbak kita tanpa terkecuali.
1: Oke lah kalau begitu.
0: Spesialnya gue tuk orang juga pelimbing loh.
1: Lewano le salam. Tewo Nganyar.
0: Semoga sehat selalu, amin. Panjang umur, amin. Banyak rezeki.
1: Amin.
0: Di Solo kasih.
1: Amin ya Allah amin.
0: Ya sarti dewe transfer.
1: Oke. Siap.
0: Ora panjang transfer Batagor iki Batagor ora kompo.
1: Isik. Elan ning ndi sih, oh?
0: Isik sibuk. Sibuk dedol nangkon bola kae, Mbak Pi.
1: Percaya ta. Oke lah kalau begitu.
0: Tak mungkin Mbak Pi to, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Kang Wirat. Halo, assalamualaikum. Dipencet kok malahan melayu. Wis mlebu borong sih. Mau urung ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Mas Al. Kenapa bersembunyi?
2: Lah, kuwi kok biasa sih suarane we. Ilang.
1: Priman Mas Al sehat ya?
2: Alhamdulillah. Mbak
1: Alhamdulillah. Pih. Oke, lagunya apa nih Mas Al?
2: Lagunya Prima Dona Desa, Mbak Pi.
1: Prima Dona Desa. Oke, siap salamnya.
2: Salamnya kanggo Mas Toto. Terus Kang Toyi.
1: Oke.
2: Adi Yatower.
1: Siap.
2: Terus kanggo Bunda Olip. Mbak Na.
1: Oke.
2: Kang Genji.
1: Siap.
2: Kodo Evi. Kang Jaya.
1: Oke.
2: Ayis. Terus kanggo Mas Irin. Terus Mama Eri, Evin.
1: Iya.
2: Habibi. Semuanya saja Mbak Pi.
1: Oke, siap.
2: Terima kasih.
1: Yoi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Al. Satu lagi ya. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah segeng santen Bang Abi mohon apa kabar?
3: Segeng santen nuki kabar saya mawon Mbak Pita.
1: Alhamdulillah Mbak Pita. Alhamdulillah saya juga sehat, masih tetap lebar.
3: Setelah sekian lama tak jumpa ya.
1: Iya, sekian purnama. Lagunya apa nih Bang?
3: Lagu Imam Sumiturung.
1: Apa?
3: Imam Arifin Sumiturung.
1: Imam belum yang apa?
3: Ya, Piring Sendok Garpu.
1: Piring Sendok Garpu, oke siap.
3: Ya, konsito nyenggol-nyenggol lagi.
1: Iya. Oke, salam. Yoi.
3: Konsito, Ais, Dewa Hud, Bunda okay, Cio, Mama iya. Susi, Papa Radit, terus di Fredio, Otoy, ini siapa cara-nara nih?
1: Alam, Bu.
3: Nara-nara nih siapa ke, Bu. Bu, teku, saya nggak dengar, ya. Bunggan.
1: Bunggan.
3: Wirat, Bang Jaya, Bang Cek, Tarno, lagi tuh, nyenggol-nyenggol, terus di Dola,
1: oke.
3: Terus asis satu kalau.
1: Iya, siap.
3: Dan semua-semuanya ya.
1: Oke.
3: Okay, oh, yang Mbak Nah. Semuanya kate.
1: Oke. Okay,
3: Mbak Pita nih, semoga aja selalu ya.
1: Amin, amin, amin ya Allah, amin.
3: Tetap kemain apa lagi?
1: Kenapa?
3: Tetap kemain.
1: Oh iya, tetap aman. Tenang bang, ngecetakan cani bang.
3: Oke, berarti harap.
1: Ayo, jodohkan cani, tenang, aman.
3: Oke, ya.
1: Oke deh.
3: Sesama kemoy jangan saling menyenggol.
1: Ya betul. Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Abi Mohan. Terima kasih Mas Al. Terima

0: Rasika FM.
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Oke, masih di Digo Dasar Radio Goyang Dangdut Rasikan sama si Ada Vita sampai jam 5 sore saja. Ya. Langsung ditutup, dimatiin. Ya wis, masih banyak sekali ternyata ya belum kebuka WA-nya. Lalalalalala. Tak copot-copot sih ya, tak copot-copot sih. Maksudnya tak buka-buka dulu. Ini tadi kayaknya ada yang udah kirim voice note lagi nih. Siapa ya tadi ya? Ada nih tadi ada yang kirim voice note lagi, mana ya? Oh ini dia. Tak buka dulu ya voice note-nya ya. Siapa kagerangan?
1: Kalau kau tahu hancurnya hatiku.
0: Mama Radif.
1: Bagaikan kaca yang dilempar batu.
2: Asik. Mohon maaf Mbak Bita, ya lagunya Mbak Bita Putus Cinta dari Radif kan. Ya salam okay. Untuk semuanya tanpa terkecuali. Untuk Mbak Bita seperti biasa kebagian banyak, terima kasih untuk tugas sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih motor, thank you Bapak Randif. Mahfud yang ada di Comal hadir. Nitip salamnya kanggo kawasan Rasika KPW Mbak. Semoga semua sehat dan semangat. Mbak Bita biasa, aku pingin cerita Siti Mbak. Biyen isik jaman enom Mbak, omahku kuwi pinggir dalan ngarep ono kaline Mbak. Lah sebelah kidulis 100 meter ono masjid. Waktu kuwi pas maghrib Mbak, aku siap-siap mangkat ring masjid, krungu wis ikomat. Aku mangkat ren Mbak. Pas metu ngomah kan ning kali ono bruk sing nganggo sasak pring. Pas aku mlaku ning bruk kok ono wong wadok Mbak, rambutnya dawa. Nah, aku kan penasaran Mbak, sopo kuwi kok maghrib-maghrib ono wong. Tak takoki ren Mbak, oh. Mbak, lagi opo? Lah kok wong iki nglirik aku terus ngguyu ngekek Mbak. Terus melayu ngoyo aku Mbak. Lah aku ne melayu ngacir Mbak, oh. Areng masjid tekan masjid Mbak ngoyoke Mbak. Jebul wong geblek Mbak Pit. Ya Allah nek kelingan lemes Mbak Pit. Ya wis Mbak, aku suwun ceritane kok kuwi bae. Salam baik aku Mbak Vita, sehat selalu, lagune melu wae. Oke, terima kasih Mahfud di Comal ya. Pak Jetmo ya, hadir saja yang punya makanan zaman 45 dan sego megono sambel, makasih. Meluncur Pak Jetmo, tenang. Nanti akan diluncurkan ke sana. Mbak Roir ya, permisi. Oke, terima kasih Pak Jitmo. Kemudian aku siapa lagi nih? Monggo Mbak Bit. Ya, apa ini yang monggo Mbak Bitnya? Monggo Mbak Bit, ngirim apa sih yo? Oh Allah. Ya Allah. Wena epo. Kok ngerti toh nek aku doyan mangan, ngirimi panganan senengane. Laila, Nur Laila, selamat sore, hadir paling keri-kerinan wis yo. Karang karo tak sambi bersih-bersih omah. Salamin nggo kabeh wae, khusus wong daerah Kajen, Karanganyar, Wopi dan sekitarnya. Seisi udan wilayah Comal, info cuaca lagi mendung-mendung syahdu. Aku nyalo lagu request jodoh Mbak Bit ya, yang baca terima kasih. Oke, dari Nur Lela. Terima kasih Nur Lela. Mayarsya sing ono nang kepundung Reban, absen nusul lagune Mbak Bit. Asraf yang judule oh Raja dan Rani, jadi Asraf. Infonya kepundung nembe udan gede Mbak Bit. Mbah Ngatini mesake Mbak Bit, radione rusak dadine ora iso ngrungokke Mbak Bita siaran. Oh iya toh, ya Allah, iki Mbah Ngatini diundang Mbak. Oh, mbok menawa radione wis dibenerke. Oh iya, tak undange sing seru. Mbah Ngatini, radione wis benerke po durung. Terima kasih, salam sehat selalu buat Mbak Bita seorang. Amin, terima kasih Mama Arsya. Kang Jaya Kali Jambe hadir Mbak Bit, lagunya Surat Terakhir punya Bang Roma. Mbak, bar udan kok pingine tuku jajan sing warek-warek yo. Iya pancen. Pancen Kang, ora udan pi aku senenge jajan, Kang. Salam buat kamar rasika semuanya, Mbak Bita semoga sehat selalu dan selalu bahagia. Amin. Terima kasih, Akang Jaya. Mat sore Bunda, Salman Bebel, salam buat kawan Rasika, request lagunya Sapu Tangan Merah. Salam spesialnya buat Bunda yang tidak sombong dan baik hati, tur duite akeh. Oke, terima kasih. Mama Sasa Kajen hadir Mbak Bi. Oke, matur nuwun. Iki lagune Ibu Negara kesuwen porake yo, wis kedurung kabur apa durung wonge? Oh, durung. Monggo.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
3: Toko Emas Super.
2: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
5: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
4: Iya.
5: Bagus ya?
4: Bagus dong.
5: Oh.
4: Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
5: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
4: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
5: Wah, menarik ya. Harganya?
4: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
5: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
6: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

saya untuk segera pulang karena jatah saya sudah habis ya. Langsung dilanjut dengan secangkir kopi dari Johnny Iskandar sekaligus Bita pamit. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Desa Karangduren, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, berhasil mengembangkan budidaya selada varietas premium hingga menembus pasar luar daerah. Kepala Desa Karangduren Muhammad Nur Majid menjelaskan bahwa usaha ini memanfaatkan 20% dana desa untuk program ketahanan pangan. Melalui sistem greenhouse, pihaknya memadukan teknologi hidroponik dan aquaponik untuk budidaya sayuran serta ikan nila. Dengan pengelolaan maksimal di berbagai bidang usaha, BUMDes ini telah menyumbang 60% bagi pendapatan asli daerah. Menurut Majid, pencapaian tersebut membuat Desa Karangduren mencatatkan diri sebagai desa dengan pendapatan asli desa tertinggi dari sektor BUMDes di wilayah Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah menargetkan seluruh koperasi desa dan kelurahan Merah Putih dapat beroperasi 100% pada akhir tahun ini. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah, Edi Bramianto, menyatakan saat ini sebanyak 6.271 koperasi telah aktif dengan total modal mencapai 34,6 miliar rupiah. Untuk mempercepat pertumbuhan, Edi menjelaskan pihaknya telah menjalin kerjasama dengan BUMN seperti Bulog dan Pupuk Indonesia guna memastikan pasokan kebutuhan pokok anggota. Edi juga mengapresiasi dedikasi para pengurus koperasi yang berhasil mengembangkan modal secara signifikan di sektor real, meskipun masih terdapat tantangan dalam kolaborasi dengan pemerintah desa setempat. Berikut kabar haji. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mencatat total ada 24 jamaah haji wafat di Tanah Suci hingga 12 Mei 2026. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Assegaf mengkonfirmasi selain kabar duka, Maria juga menyebut sebanyak 67 jamaah saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Arab Saudi. Menjelang puncak ibadah haji, pemerintah meminta jamaah untuk tidak memaksakan diri dan disiplin menjaga kesehatan guna menghindari kelelahan fisik yang berlebihan. Khusus bagi jemaah gelombang kedua, Maria menghimbau agar sudah mengenakan kain ihram sejak dari embarkasi, mengingat jemaah akan langsung melanjutkan perjalanan menuju Makkah setibanya di Bandara Jeddah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.

0: Sudah jam 5 sore, lewat 10 menit kita lanjut lagi untuk berkelana kota. Dan Kawan Rasika, hari ini ya mungkin karena besok long weekend. Jadi hari ini lalu lintasnya terpantau padat banget. Banyak yang cepat pulang gitu ya, karena liburnya lama banget. Mulai dari besok kalau nyambung gitu ya sampai hari Minggu, hari Senin baru aktif lagi gitu. Pasti sudah ada rencana ini Kawan Rasika menghabiskan long weekend. Dan biasanya kalau jelang long weekend seperti ini, di mana-mana akan ada kepadatan. Seperti yang sudah terlihat, yang sudah dikirimkan oleh Kawan Rasika di Sayung, ini tersendat di kedua arahnya. Ditambah lagi hari ini hari Rabu, hari truk nasional, ya kan? Kawan Rasika mengklaim ya HTN. Jadi banyak yang tersendat seperti di Sayung, di sekitar Lingkar Kaliwungu, di Brangsong, terus di kawasan Cipta, belum lagi di jalur dalam kota, ini juga padat. Kawan Rasika bisa terus berbagi informasi di 081-3258-58500. Dan yang sudah bergabung lagi ada Pak Rizky.
1: Perjalanan sudah sampai di exit tol Muktiharjo ya Mbak Greta. Untuk ketersendatan lumayan parah ini. Untuk yang ke arah Kubro dimulai dari atas ya itu ya. Nampak

0: kita itu udah mulai nampak berhenti dari atas jembatan tol. Untuk yang ke arah Semarang ini agak melambat, mungkin ada kereta api karena ini udah mulai jalan lagi Pak Greta. Oke ya Pak Greta, tak antri terus masuk pintu sebelah barat link. Terima kasih.
1: Untuk ketersendatan yang arah Semarang itu juga terganggu karena ada dua mobil travel yang mengalami trouble Mbak Greta di ujung exit Muktiharjo arah ke Semarangnya, tapi jadi sedang kan dua itu, yang satu bantuin, yang satu yang trouble. Yang trouble itu travel jenis elektrik Mbak Greta. Bagus ya, dari Rimba Kencana. Bagus sekali. Oke Mbak Greta, lanjut. Terima kasih.
2: Terima kasih infonya kawan di 5246. Ini mau minta info dari Semarang ke arah Purwodadi. Semarang menuju arah Purwodadi untuk saat ini nanti sedikit melambat di sekitar Meranggen. Tapi lepas Meranggen aman lancar, Karangawen juga lancar, masuk Gubuk, Mintreng, Godong sampai Purwodadi lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Christian Raharjo,
3: 1653 sudah lepas dari Kota Lama. Turn right, then turn left. Oh, tahu mesti melu-melu ngomong gitu.
2: Nah,
3: bener tuh kata Pak siapa tadi. Saya tadi difoto-fotoin lagi Mbak Greta.
2: Ah, difoto-foto lagi. Okay.
3: Tapi kali ini saya biarin.
2: Oke, okay, siap. Aduh, sebentar lagi Pak Christian Raharjo pasti bilang happy long weekend gitu pasti. Ya kan Pak Christian Raharjo, apalagi sudah difoto-foto. Pak Yan.
4: Selamat sore Rasika, selamat sore Mbak Greta.
2: Iya.
4: Mau minta info lalinya dari Gubuk menuju ke Jepara, dempet Mintreng itu apakah bisa dilewati ya? Terima kasih.
2: Oke, dempet Mintreng bisa dilewati dan jalurnya lancar ini, dempet Mintreng menuju ke arah Jepara ya. Ini jalurnya lancar, cuman nanti ke arah Jeparanya nanti lewatnya ini aja, lewat Gajah Geneng aja Pak Yan, jangan lewat yang Terengguli ya, karena antriannya cukup panjang. Antrian yang di sekitar Gajah ini mulai dari sebelum pertigaan Gajah gitu Pak Yan. Pak Wibowo,
5: nuwun sewu nih Mbak Greta. On the way menuju dari kawasan ini, baik apakah masuk Telungaran, Tingaleh atau nyuwun informatorno.
2: Sebentar Pak Wibowo, kok putus-putus ya? Sebentar saya dengarkan lagi nih, putus-putus Pak Wibowo, dari mana mau kemana ya?
5: Nuwun sewu nih Mbak Greta. On the way menuju dari kawasan ini.
2: Menuju kemana nih Pak Wibowo? Mohon maaf, coba diulang lagi ya Pak Wibowo ya, soalnya ini kok putus-putus gitu. Pak Ofis,
6: menambahkan informasi Mbak Greta, tanjakan tol Tembalang ada truk kren yang mogok di lajur kiri dan lalu lintas ramai tenan ini Pak Greta. Dong ngecak ke bayaran is long weekend begitu Mbak Greta. Kawan Rizky Septa sampai mana? Terima kasih.
2: Oke, terima kasih Pak Ofis. Pak Ragil Priyo, ini melintas di imigrasi ya, mangkang karena memang masih ada perbaikan nih.
7: Mana?
2: Di irigasi. Iya, betul. Oh, sudah selesai.
7: Diangkat ke mobil. Semoga lekas cair ya, Mbak.
2: Oke, yang
7: lihat map panjang sih Mbak sampai Lingkar.
2: Iya
7: Mbak.
2: Betul, sampai Lingkar Kaliwungu ya, ini tadi.
7: Sudah selesai pekerjaannya jam 4.55 Mbak, 16.55. Matur suwun.
2: Oke, aku siap.
7: Kita lewat Srogo ya Mbak, pulangnya.
2: Lewat Srogo ya.
7: Juga di berangsong lumayan panjang. Terus Mbak.
2: Oke, terima kasih juga. Ini yang pekerjaan jalan di saluran irigasi sudah selesai ya. Dan ini menghindari Brangsong masuk Srogo. Ternyata di dalam kota Kaliwungu juga ada kepadatan gitu. Oke, terima kasih Pak Ragil untuk update-nya. Pak Purwono.
8: Perjalanan dari Mbak Greta, ini perjalanan pukul 16.55 ini aku lewati Mejobo, Mbak Grita.
2: Oh, lewat Mejobo.
8: Lewat dalam, jadi ya di arah Google Map suruh lewat dalam. Ini sudah mau masuk lingkar Kudus ya setelah TL Jepang itu, Mbak, jebotnya, Mbak. Nah, untuk yang di Sayong itu ketersendatan sampai mau masuk Onggorawe itu kira-kira berapa kilometer, Mbak Grita? Kalau enggak ya tak masuk tol we lah. Kadang kalau orang puluh ewe rak popo wes.
2: Iya lah, besok libur kok.
8: Terima kasih.
2: Oke.
8: Okay. Long weekend, long weekend bagi yang long weekend, Mbak. Ya enggak kan ya? Tidak, Mbak.
2: Iya, betul.
8: Ini sampai Karanganyar, Demak. Mm-mm. Hujan deras, Mbak Grita.
2: Oke.
8: Okay. Jarak pandang terbatas. Terima kasih.
2: Oke, okay, terima kasih Pak Purwono. Ini sudah sampai di Karanganyar Demak ya, dan kondisi cuaca hujan deras. Nah, di Sayungnya itu antriannya sekitar 5,5 kilo, Pak Purwono. Jadi lebih baik ya masuk tol Semarak saja. Masuk tol Semarak. Nah, kalau tadi ya Pak Christian Raharjo keluar dari tol Semarak sampai lolos di sekitar Sayung itu yang ada Rob, butuh waktu 15 menit gitu. Terus Pak Purwono sudah sampai di Karanganyar kan ya. Nah, di Gajah ini antriannya juga cukup panjang. Antriannya itu mulai dari sebelum pertigaan Gajah gitu, Pak Purwono. Pak Ayuk.
9: Selamat sore, Mbak Grita.

0: Oke, terima kasih Pak Ayuk untuk infonya. Pak Riswin?
1: Update info Mbak Gre. Selepas dari exit tol Semarak sampai lepas ketersendatan karena rob,
0: butuh waktu berapa Pak?
1: Memakan waktu kurang lebih sekitar 20 menit.
0: Nah, 20 sekarang, menit sekarang.
1: Pukul 17.00 persis. Jadi bagi kawan-kawan Rasika yang memutuskan untuk melewati Sayung harap bersabar, atau kalau mungkin bagi yang terburu-buru bisa melewati Ogorawi.
0: Nah,
1: demikian update-nya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Riswin. Sudah ada update dari Pak Riswin untuk yang di Sayung karena ketersendatan itu sekitar 5,5 kilo ya. Kalau mau masuk tol ini nanti masih butuh waktu sekitar 20 menit untuk lolos. Nah, kalau mau lewat jalur alternatif masuk Guntur, saat ini Guntur masih lancar, tidak ada ketersendatan. Guntur sama sampai Karangawen atau mau Guntur ke arah Pasar Waru juga lancar. Soalnya kalau mau masuk Ogorawi juga masih ikut tersendat juga ya. Ketersendatannya itu mulai dari sekitaran setelah Kacun, jadi cukup panjang untuk antriannya. Terima kasih Pak Riswin. Pak Dwi Wijatmoko dari Jalan Durian ke Hanoman via konven ya, gimana jalurnya? Nah, ini Pak Dwi Wijatmoko dari Durian, ini sudah sampai mana ini? Belum saya jawab, pasti sudah sampai di ini udah 20 menit soalnya sudah sampai di sekitaran Sultan Agung, betulkah? Soalnya ada kepadatan di sekitaran Sultan Agung ya, Pak Dwi Wijatmoko untuk saat ini. Iya, 20 menit ini padat di sekitaran Sultan Agung, tapi lepas Taman Diponegoro lancar, terus masuk Kaligarang ini juga masih lancar. Dari Kaligarang nanti ke arah Pamular sih, ke arah Hanoman terpantau masih lancar. Masih aman Pak Dwi Wijatmoko.
2: Tersendat Mbak di simpang Papandayan ini.
0: Nah, kan?
2: Sampai
0: padat banget memang.
3: Rasika FM.
4: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
5: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
4: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
5: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
4: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
5: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
4: Karena orang pintar, nabungnya emas.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
6: Toko Emas Super.
5: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
4: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
6: Hanya di Super Mase.
7: Kok tima EDW?
8: Lah rewangi renti mbak.
7: Mbak Siti pok.
8: Iya mbak Siti.
7: Mbak Siti ini loro.
8: Lah loro apa sih?
7: Loro tumor mbak.
8: Waduh. Lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
9: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
10: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
9: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5, nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
6: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
6: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
5: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
6: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
5: Karena orang pintar, nabungnya emas.
7: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
6: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
7: Hanya di Super Mase.
8: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya treat dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
9: Kok timai dhewe lah rewange Rendi, Mbak?
10: Mbak Siti, Pok.
9: Iya, Mbak Siti.
10: Mbak Siti ini loro.
9: Lah loro apa sih?
10: Loro tumor, Mbak.
9: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
11: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
12: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
11: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Saatnya salat maghrib.

أشهد أن

Majlis Dzikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 15 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1, depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majlis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. ...88,9 FM...

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Mari bersama-sama dalam majlis dikir Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Tegal Raya pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu nggak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
3: Toko Emas Super.
2: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
4: Hanya di Super Mase.
5: Kok timai dewe
6: lare wangi renti mbak?
5: Mbak Siti po?
6: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
6: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
6: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu.

0: buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: Tima EDW, lah rewangi renti mbak.
2: Mbak Siti po?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Kabupaten Semarang terus mematangkan persiapan pembangunan program sekolah rakyat di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tengaran. Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, menyatakan proses verifikasi administrasi bersama kementerian terkait telah berjalan lancar. Saat ini Pemkab tengah fokus menyelesaikan syarat ketersediaan air bersih pada lahan pembangunan seluas 5,7 hektar tersebut. Ngesti menegaskan sekolah rakyat ini akan diprioritaskan bagi anak-anak di wilayah Kabupaten Semarang sesuai skema satu sekolah untuk setiap kabupaten atau kota.
2: Secara administrasi itu informasi tidak ada masalah. Kan itu ada juga persiapan lahan yang utama. Kemudian masih ada satu syarat lagi, ini yang baru kita upayakan, kaitannya dengan ketersediaan air bersih. Dan ini kami nanti masih komunikasi dengan tim kami, supaya nanti segera ada solusi dan juga harapan kami sekolah rakyat bisa segera terbangun. Kalau titiknya ini ada di Mulyorejo, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Itu lahannya sekitar 5,7 hektar.
1: Terkait kemungkinan adanya daerah lain yang menumpang pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Semarang, Bupati Ngesti Nugraha menilai hal itu bergantung pada kebijakan masing-masing daerah karena keterbatasan lahan. Meski demikian, Ngesti memastikan Kabupaten Semarang telah siap dan terus berkoordinasi agar pembangunan dapat segera direalisasikan. Program sekolah rakyat permanen mulai direalisasikan di 11 titik di Jawa Tengah sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah Imam Maskur mengungkapkan bahwa pembangunan di Kota Semarang telah mencapai 35%, diikuti daerah lain seperti Pati, Rembang hingga Brebes. Setiap lokasi diperkirakan menelan anggaran ratusan miliar rupiah tergantung pada kondisi dan luas lahan. Imam menjelaskan kendala utama yang dihadapi adalah status lahan sawah dilindungi, sehingga beberapa daerah harus mencari alternatif lokasi. Meski terdapat perbedaan pola pembangunan di tiap daerah, pemerintah provinsi terus mendorong percepatan proyek ini guna meningkatkan kualitas sarana pembelajaran bagi masyarakat kurang mampu. Berikut kabar haji. Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk tidak sembarangan mengambil foto maupun rekaman video warga Arab Saudi tanpa izin. Kepala Daerah Kerja Mekah Khalilur Rahman menegaskan bahwa tindakan merekam orang lain, terutama yang berlainan jenis, merupakan pelanggaran privasi yang serius di negara itu. Pelanggaran dapat terancam proses hukum berupa penjara hingga 1 tahun, serta denda maksimal 500 ribu real atau setara 2 miliar rupiah. Khalilur Rahman menambahkan baik jemaah maupun petugas yang terbukti melanggar bisa langsung diamankan oleh aparat keamanan. Jemaah diminta tetap waspada dan menghormati aturan setempat demi kelancaran serta keselamatan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Masih ada Greta Putri di sini untuk menemani kawan Rasika ya. Dan Rasika bisa terus memberikan update-nya di 081-3258-5800. Langsung saja ke WA. Ini yang sudah gabung ada Pak Aguskus. Pak Aguskus tadi menginfokan untuk gajah tadi dibuat kontraflow. Terima kasih infonya Pak Supriyadi. Selamat petang.
1: Selamat malam Mbak Greta, jam 17.48 dari arah Kudus menuju Demak ini di kontraflow.
0: Oke.
1: Soalnya macetnya lumayan

0: panjang tadi soalnya Mbak Yulita.
1: Betul sekali.
0: Jadi kontraflow jadinya ya lumayan lancar. Gitu, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Supriyadi. Pak Bo Artanto.
2: Pukul 18 lebih 10 menit saya memutuskan masuk jalur Songolas Sewu Mbak Greta.
1: Oke, siap.
2: Karena bareng Ibu Negara sih, maksud takjak macet-macetan Mbak Greta.
1: Iya, jangan dong.
2: TL Bocorjo dan flyover Kadilangu padat ya Mbak. Banyak truk gudi-gudi. Maturnuwun.
1: Oke, terima kasih infonya Pak Agus. Ini Pak Agus menginfokan exit tol Sayung masih melambat ya. Betul sekali, dan antrian juga masih panjang ini. Untuk antriannya mulai dari Bahana Buana Box ya, dan simpulnya masih di sekitaran Pasar Sayung. Terima kasih infonya Pak Agus. Pak Faisal Ramadhani sudah sampai di mana ini?
3: Pukul 17.47 perjalanan sudah sampai sekitar Unisule ya Mbak. Kita lagi mau masuk Mukti Harjo. Tadi nyambung update mulai dari Pamongan keluar perempatan Bulusarinya, waktu saya lewat tadi belum ada antrian ya, masih lancar aja. Kemudian perempatan Waru juga masih lancar, masuk Kuduraya, keluar perempatan Boter Munsidi juga masih lancar aja sampai ke Terboyonya. Begitu Mbak Greta yang bisa saya sampaikan untuk informasi jalur dalamnya. Maturun.
1: Oke, terima kasih infonya Pak Faisal Ramadhani. Lanjut lagi Pak Soleh.
4: Sore Mbak Gri, mau tanya jalur Mbak, saya dari bandara. Rencana mau ke arah Jatenglen Mbak, balik lagi. Bagaimana ya Mbak, jalur saya macetnya sampai mana? Kalau panjang saya tak nongkrong-nongkrong dulu di Semarang Mbak. Sekalian nunggu request lagu yang ada goyang-goyangannya dikit-dikit Mbak. Yang itu Mbak, apa-apanya dong, apanya dong.
1: Oke, coba Mbak. Nanti ya. Oke, terima kasih Pak Soleh. Untuk saat ini di Sayung, ini antriannya mulai dari sekitaran Unisula sampai di Kino. Jadi cukup panjang untuk antriannya Pak Soleh yang di sekitaran Sayung. Pak Sentot Banyu Aji.
5: Selamat sore Mbak Greta.
1: Iya, selamat sore. Sentot
5: WSM melaporkan perjalanan dari WSM Soekarno-Hatta melewati jalan Soekarno-Hatta, lanjut masuk jalan Raden Patah, Kota Lama. Ramai lancar saja. Kota Lamanya yang ini padat, banyak wisatawan. Saya lihat ada 5 bis lebih itu yang bersandar di depan gedung keuangan, gedung Papa. Dan itu padat, orang berjalan-jalan di Kota Lama. Hati-hati untuk melewatinya, pelan-pelan saja. Lanjut juar, lancar jaya. Sementara saya memang menghindari ke timur dulu, pulangnya ke timur nanti, soal jam segini adalah jam padat merayap. Sementara mau ke rumah yang di Gajah Mungkur dulu. Nanti juga mengingatkan kembali tanggal 20 dan 21 Mei di Unta Semarang mau ada wisuda. Sudah, sehingga nanti trafiknya mungkin agak terganggu.
6: Bawa kunci toh?
5: Di dua hari tersebut. Untuk dua hari pertama tanggal 20 itu dua tahap, pagi dan siang, sehingga sampai sore itu kan ramai. Sedangkan yang hari kedua hanya periode pagi saja, sehingga siang ramai, sore sudah melandai. Sementara itu untuk perkembangannya nanti akan diinfokan lagi apabila melintas lagi di beberapa ruas jalan Kota Semarang. Sementara di Jalan Pemuda sih padat biasa jam pulang kerja nih. Saya berhentinya sampai di depan Maybank, pendek saja. Biasanya lebih panjang sampai balik kota. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih infonya Ibu Yosirima. Ini Semarang ke Demak padat pol, macet dari Gebangan Nom ini masih sampai Genuk ya. Tadi pulang kantor dari Jalan Pemuda jam 5 ya. Ini padat banget memang jalurnya di Sayung. Pak John Myung.
7: 17.54 jalur Slimoreani ada kontraflow ya Mbak Greta.
1: Oke.
7: Jadi merambat lancar ini. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak John Miung. Pak Arif, ini menginfokan tanjakan Tanah Putih ya. Untuk tanjakan Tanah Putih, untuk saat ini ada ketersendatan cukup panjang dan ekornya sampai TL Pasar Kambing, betul sekali. Ini antriannya cukup panjang ini di sekitaran tanjakan Tanah Putih. Karena volume kendaraan ya ini ya. Terima kasih Pak Arif untuk infonya. Pak Wisnu Widinata, selamat sore juga. Dari Purwodadi ke Semarang lewat mana ini? Purwodadi ke Semarang lewat jalur Timur Tengah saja. Hindari jalur Sayung ya. Soalnya ini masih ada ketersendatan, tapi kalau mau masuk tol Semarang enggak apa-apa. Nanti begitu sampai di eksit tol Sayung, lolos dari Sayung butuh waktu sekitar 15 menit. Pak Jack?
8: Ya, bisa ditemani sih enggak apa-apa, Mbak Greta. Tapi masalahnya besok jalannya enggak pakai mobil yang biasanya saya pakai.
1: Oh.
8: Panas-panasan nek besok, terapi sauna sekalian.
1: Oke, okay. Terima kasih Pak Jack. Pak Widinda Cahyo.
9: Selamat petang Mbak Greta.
1: Iya,
9: meluncur dari petang. KIK Kendal Mbak Gre, info lalu lintasnya Mbak Gre. Jalur saya sampai Ambarawa. Enaknya lewat konven Kendal, konven Kendal Semarang apa masuk tol Kaliwungu ya Mbak Gre. Terima kasih.
1: Nah, ini dari Kak Ika, soalnya antriannya cukup panjang ini ya. Ini baru saya buka WA-nya dan antriannya malah mulai dari sebelum jembatan Kayu Lapis. Kalau tadi saran saya mending putar balik aja masuk tol Kendal, nanti keluar Kaliwungu atau langsung bablas ke arah Krapyak, bablas ke arah Bawen aman, Pak Widinda.
9: Di atas jembatan Kayu Lapis sudah kena macet Mbak Gre. Nah, saya langsung turun ini lewat jalur kali Kayu Lapis mau masuk Kota Kaliwungu.
1: Oh, Kota Kaliwungu. Oke. Okay. Nah,
9: lewat Kota Kaliwungu dulu nanti Semarang. Mungkin agak mending deh kalau ke arah Semarangnya yang dari jalur Kota Kaliwungu.
1: Iya, betul. Ada sih ada kepadatan di dalam Kota Kaliwungu tapi sekitaran ini aja, sekitaran Pasar Pagi itu nah, Pak Widinda. Pak Hamzah.
10: Oke, Mbak. Ini baru menikmati kemacetan di Karikawe arah Jepara
1: ya. Ya. Oke. Okay.
10: Menikmati mawon ye.
1: Iya betul.
10: Mohon infone Mbak, ini rute ke Jepara gimana jalannya? Terima kasih.
1: Oke, okay, kalau ke arah Jepara nanti lepas dari ketersendatan di sekitaran Sayung itu ya. Lepas dari apa namanya Saniharto itu lancar, masuk Jeparanya juga lancar, tidak ada ketersendatan Pak Hamzah. Pak Sony
11: melaporkan sore ini pukul 18 kepadatan terjadi di depan toko oleh-oleh Pejurungan. Ada beberapa bus yang parkir menyebabkan ketersendatan dan penyempitan jalur. Harap hati-hati untuk yang arah ke Meranggen dan Pucang Gading. Sekian, terima kasih Mbak Greta.
1: Oke, terima kasih Pak Sony untuk update-nya. Pak Dar, ini menginfokan kemacetan sudah mengekor sampai eksit tol arah Semarang yang disayung ini ya Pak Dar ya. Oke, terima kasih Pak Yohanes Rudi. Ini menginfokan dempet Mintreng ternyata ada pekerjaan jalan dan macetnya juga panjang ini dempet Mintreng. Oke, terima kasih infonya Pak Yohanes Rudi. Cuman untuk saat ini ya, kalau Pak Yohanes Rudi sudah masuk dempet ya, untuk saat ini sih di sekitaran Gajah ini juga sudah mulai lancar ini Pak Yohanes Rudi. Kalau belum masuk atau mungkin putar balik saja kalau bisa. Oke, putar balik saja boleh. Antrian yang di jembatan Sri Mulyani itu pendek saja Pak Yohanes Rudi. Oh, ini sudah 15 menit berhenti grek ya. Oke, terima kasih Pak Yohanes Rudi. Kalau misalnya bisa putar balik, mending putar balik saja soalnya Gajah ini aman. Tidak ada ketersendatan, Pak Yohanes Rudi. Pak Ragil menginfokan untuk Cipiring ya.
12: Yang kontraflow di Cipiring, Mbak.
1: Oh, ini kontraflow di Cipiring.
12: Serogo, nyari jalan yang ke arah Lingkar Kendal itu, terus nanti ketemu Lanji Mbak, terus balik ke Pantura lagi Mbak. Di kontrolnya ya ramai lancar sih Mbak, lancar ketersendatan aja Mbak, lancar normal, maksudnya di kontraflow nggak bisa kencang Mbak. Nah, terus Mbak, sampai ketemu besok, tak lanjut pulang.
1: Oke, terima kasih infonya Pak Ragil. Pak Sabto.
13: Sore Kak Rasika,
1: iya,
13: sehat
1: sore.
13: Selalu kakak-kakak di Rasika. Kak, minta tolong info jalur pukul 18 lebih 8 menit posisi dari Demak mau ke Semarang. Nek saya lihat dari Google Map lewat Pantura Jalan Raya kok ada jalur merah panjang di sekitar Sayung ya Kak ya.
1: Betul.
13: Ada apakah gerangan Kak? Kok panjang sekali? Apakah tetap aman, tetap jalan meskipun merambat atau bagaimana? Matur nuwun buat infonya kakak-kakak semuanya. Salam sehat, maknya.
1: Oke,
13: selamat
1: kasih.
13: Bertugas. Iya. Matur suun.
1: Oke Pak Sabto, ini merambat karena tadi ada rob, terus juga karena volume kendaraan. Itu yang menyebabkan antrian cukup panjang, Pak Sabto. Lanjut lagi dengan Pak Andrew, ini tadi kemacetan yang di Sayung yang dari atas jembatan tol Semarak, ya ini sudah terlihat ya. Terima kasih Pak Andrew. Ibu Heni Novi.
14: Terima kasih infonya Mbak Greta. Saat ini pukul 18.10, ini saya sudah sampai di Salatiga dan sebentar lagi sampai di rumah. Dan untuk informasi lalu lintas yang saya lewati dari KIC menuju ke Salatiga via exit Bawen, kedua arahnya terpantau ramai lancar ya. Dan untuk lintasan di Salatiga saat ini masih kering dan belum hujan. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan. Buat Mbak Greta, semangat melanjutkan tugas. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati, tetap fokus dan selamat petang. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Ibu Heni Novi untuk update-nya. Pak Joni Wirawan, ini melintas keluar Marina POJ sudah macet karena padat di TL Bea Cukai. Terima kasih infonya Pak Joni Wirawan. Pak Agung Sutiar.
15: Selamat petang Mbak Greta, jam 18.15 ngantri di pintu Semarak Mbak, arah Sayung. Matur suwun.
1: Oke, terima kasih Pak Agung Sutiar. Ini antri di pintu tol Semarak ya. Pak Setiadi.
16: Selamat malam Mbak Greta.
1: Iya, selamat malam.
16: Mbak menginfokan ini di Jalan Mojopahit, trafik Lat Supriyati sudah mungkin 5 menit tidak bergerak. Mohon info ada apa ya di arah ke Petulungan atau ke arah Penggaron. Terima kasih.
1: Sementara ini di TL Supriyadi ini ada kepadatan karena volume kendaraan saja. Sementara ini Pak Setiadi infonya karena kepadatan volume kendaraan. Pak Kris.
17: 18.15 Mbak Greta.
1: Terima kasih.
17: Sebetulan Sri Mulyani sudah lancar.
1: Sudah lancar ya, oke.
17: Tadi di map sampai pasar juga perjalanan dari Gajah ke Semarang. Sinarwaluyo hanya sedikit macet mulai jembatan kurang 50 meter ini.
1: Oke, terima kasih Pak Kris untuk update-nya. Pak Widayat Prasetyo, ini pukul 18.17 mulai ikut antri di eksit tol Sayung yang arah ke Semarang. Terima kasih infonya Pak Widayat. Pak Klik Sakti.
18: Selamat malam Rasika, malam Mbak Greta.
1: Iya, malam juga
18: semuanya. Ini saya perjalanan pulang dari kantor MT Haryono 811 depan Java Mall menuju Pramuka. Ini 15 menit masih terpaku di ini Mbak, di Tanah Putih, tanjakan Tanah Putih
1: ya. Okay.
18: Belum tahu di depan ada apa, tapi lalin sangat merayap ini Mbak. Nanti saya info kalau ada kejadian apa, tapi kalau ada yang lain ini ada info apa nih teman-teman, ini kok rapat banget depan ini. Matur suwun.
1: Oke.
19: Akhirnya saya belok kanan, Mbak Wahidin. Ini saya sudah sampai patung penari, lancar.
1: Oke.
19: Okay. Hanya volume aja, Mbak.
1: Iya, karena volume kendaraan ya, banyak yang kayaknya pulang, harus pulang gitu. Mungkin karena libur panjang gitu. Pak Fajar.
20: Mbak Greta, selamat sore Mbak Greta. 16.07.
1: 18.
20: Saya baru bisa belok menuju ke Ngolawe. 30 menit juga ya dari Bahana Buana Box. Buat rekan-rekan kawan-kawan Rasika, hati-hati karena Jateng Land mulai bubaran, banyak motor yang lawan arah dan selap-selip di antara dua mobil. Sering-sering pantau kalau misalnya mau pindah lajur. Saya kena pamer pel-pelan ini, padat merayap pelan-pelan.
1: Okay.
20: Demikian Mbak Greta, matur nuwun. Semoga lancar lewat Ngolawe menuju ke Semarang. 18.07 maksudnya, Mbak.
1: Iya,
20: Pitulas kok dadi 16 berarti aku atret ini, Mbak.
1: Oke.
20: Okay. Nuwun, Mbak.
1: Oke, okay, Pak Fajar.
21: Ngolawe juga mulai padat ya, Mbak, karena kayaknya banyak orang yang mulai memutuskan untuk lewat sini. Buat kawan-kawan Rasika, hati-hati. Demikian, matur nuwun.
1: Oke, okay, terima kasih.
20: Selamat Pak malam Mbak. Greta 1823 sudah sampai Kudu. Cenderung lancar sih sebenarnya. Aduh, cenderung lancar sebenarnya, cuman agak sedikit padat ya. Buat kawan-kawan yang lewat di sini hati-hati karena persimpangan mobil ada beda ketinggian jalan cor-coran dengan jalan tanahnya. Hati-hati keblusuk. Motor banyak dari dua arah. Dan ada beberapa yang nggak pakai lampu, jadi waspada. Demikian, matur nuwun.
1: Oke, terima kasih Pak Fajar untuk update-nya. Pak Purwono?
22: Iya. Mbak Greta, pukul 18.15 sampai di TL Botorjo. Saya jadinya disalip Pak Bowo karena saya harus isi BBM sopirnya dulu, sama isoma untuk ibadah dulu sebentar, Mbak. Okay. Tadi ini klik kita mau masuk 19.00 aja, Mbak.
1: Ya. Oke. Okay.
22: Gimana, Mbak? Keluarnya masih tersendat panjang
1: apa enggak?
22: Terima kasih.
1: Oke, kalau keluar dari tol Semarang masih ada ketersendatan, kemungkinan ya butuh waktu sekitar 15 menit, Pak Purwono. Nanti kita lanjut lagi ya, kawan Rasika, kita simak dulu jaring radio malam.
23: Rasika FM.
24: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
25: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
24: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
25: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
24: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
25: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
24: Karena orang pintar, nabungnya emas.
25: Toko Emas Supermase Pekalongan.
26: Toko Emas Super.
25: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Supermase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
24: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
26: Hanya di Supermase.
27: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
28: Baik, Guru.
27: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
29: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
27: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
0: Aduh, guru.
27: Kamu kenapa?
0: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
2: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Kok tima idewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursidah HS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kok timah dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidhaes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya treat dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Iki TV apa koran sih, pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, pak, bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, bu.
6: Gaspol mana, pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
9: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
10: Baik, guru.
9: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
11: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
9: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
11: Aduh, guru.
9: Kamu kenapa?
11: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
12: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
13: Hikmah Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha tidak hanya didasarkan pada penyembelihan hewan kurban yang dibagikan kepada umat, tetapi hakikat hikmahnya lebih jauh lagi. Berkurban adalah langkah awal menuju pengorbanan yang lebih besar untuk mengaktualisasikan Islam dalam diri dan masyarakat kita. Seperti halnya pengorbanan Ibrahim merelakan anaknya Ismail untuk menjalankan perintah Allah secara totalitas. Pengorbanan dalam rangka mengaktualisasikan dan menegakkan Islam merupakan kemuliaan tersendiri di sisi Allah. Dalam surat Muhammad ayat 7, Allah berfirman, "Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
0: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.
7: Saatnya sholat Isya. Allah.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu 15 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al Jihad Watu Salam, Gang 1, depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Rasika FM.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh guru,
2: kamu kenapa?
3: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
6: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
7: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
6: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
7: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
6: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
7: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
6: Karena orang pintar, nabungnya emas.
7: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
6: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
8: Nyari Super Mase.
9: Kok timah IDW? Lah rewangi renti mbak.
10: Mbak Siti pok.
9: Iya mbak Siti.
10: Mbak Siti ini loro.
9: Lah loro apa sih?
10: Loro tumor mbak.
9: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombok ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
1: pengobatan tradisional Duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi Dahes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
11: Pengobatan tradisional Duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
1: Di pengobatan Duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
12: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
13: Kepedulian terhadap kondisi lingkungan merupakan salah satu ajaran Islam dalam bermasyarakat. Kepedulian tersebut dapat diwujudkan dengan menyingkirkan gangguan sekecil apapun dalam masyarakat, termasuk duri, pecahan kaca, atau benda lain yang tergeletak di jalan. Dalam ajaran Islam, menyingkirkan duri, pecahan kaca, paku, atau benda lain yang berbahaya merupakan bagian dari ibadah yang disukai Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Ketika seorang laki-laki berjalan di jalanan, ia mendapati ranting berduri di atas jalan itu, maka ia menyingkirkannya, lalu Allah berterima kasih dan mengampuninya." Jika sebuah potensi kerusakan sekecil duri dianjurkan untuk disingkirkan, apalagi bahaya yang lebih besar dari sekedar duri.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita mendengarkan acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kali ini kita akan mengikuti kelanjutan pengajian Kitab Al-Muntakhabat yang kami ambil dalam pengajian Ahad kedua bulan Februari 2008 di Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kita simak kelanjutan pembahasan kitab Al-Muntakhabat mengenai Nur Muhammad bagian pertama. Selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, wonten ing wulan ngajeng kala winginipun, ing riku kita sampun sami-sami mbahas tentang masalahipun awalul khalqi, wiwitanipun punapa kemawon ingkang dipun dadosaken dening Allah Subhanahu wa taala inggih menika nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ingrika sampun kawula aturaken kelayan kalih lelampahan ing dalem nerangaken bahas tentang nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang setunggal merupakan cara tatanan ilmiah dhateng ngersanipun Allah, ingkang nomor kalih cara tatanan nur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun bekto berangkat dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingriku dipun aturaken ing dalam masalah nur Muhammadi minangka tatanan kagem kula lan panjenengan berangkat dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika sabab nurul Muhammadi. Allah taala dadosaken sedayanipun kesaenan sabakjanipun Allah dadosaken kesaenan wiwit Allah taala dadosaken punapa kemawon nggih dados teng mriki napa ingkang dipun dadosaken kriyen dening Allah kesaenan amargi napa? Amargi nyenden dhateng nuripun Rasul
Rasulullah. Lajeng ing mriku Allah Ta'ala kesaenan kala wau dipun pinaraaken, dipun sibuaken, dipun depaken wonten ing ngersanipun Allah, lenggahipun wonten ing maqamul qurb, lenggah wonten ing kedudukan keparek. Laminipun 12.000 tahun. Niki isyarahipun niku napa? Marek. Niki. Pontak dinapak-napakno niku napa? Sing didhisikno niku kula panjenengan niku napa? Aja trimo, aja nolak. Nggih ta, napa malih ngrasa awake niku saged nguasani meliputi napa kemawon. Aja. Sing enten niku napa? Namung setunggal mawon faham enggak faham. Nggih. Mergo nggawa husnudzon. Nggih. Dalilun ala sa'adah. Nggih. Nggawa apik penyono. Aja maneh bener. Salah sisan uang api penyono niku duduk no besok bejo wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Yeah. Tandane uang duwe ati kaya ngeten niku ya nopo? Nggih niku kedah gelem marek. Nggih ta? Niki niltu maniltu dawipun Sayyiduna Syekh Junaid al-Baghdadi radhiyallahu an. Si zaman nom-nomanku aku ki gelem ngumpul karo sapa wae. Senajan aku ora paham, tapi aku tetep duwe api penyono karo para ibadillah sholihin. Barokai kulo, aku jadi koyok ngene iki. Dados sekalih niku mboten kena dota atik. Jogo ngeman ngati-ngati terus sing nomor kalih apik penyono. Niku mboten kena dota utik. Dinapakno kemawon tetep dadekno kula kalih sampean besok bejo wonten ing ngersanipun Gusti Gusti Allah. Marek. Ya. Menawi sampun sedayanipun kesaenan kala wau lenggah. Dipun dadosaken lajeng lenggah ing makom kurbi parek. Kawit Gusti Allah niku dadosaken perkawis nopo mawon. Dadosaken aras, dadosaken

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 15 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1, depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini.
1: ...88,9 FM, Rasika Pekalongan.
2: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل

sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

0: Mari bersama-sama dalam Majlis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Rasika FM.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: ...88,9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Dewan Masjid Indonesia atau DMI Kabupaten Semarang resmi menyiapkan program jaminan sosial bagi ribuan marbut di seluruh wilayah Kabupaten Semarang. Ketua DMI Kabupaten Semarang Zainal Abidin dalam Rakerda menegaskan seluruh pengurus masjid akan didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Syarat utama adalah memiliki surat keterangan resmi sebagai marbut guna mendapatkan manfaat perawatan rumah sakit kelas 1 hingga santunan kematian. Program ini diterapkan pada sekitar 1.300 masjid dengan skema iuran yang diambil dari dana infak maupun sedekah masjid setempat.
2: Kita ada kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka untuk memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Jadi untuk perlindungan ketenagakerjaan pengelola masjid dan marbot, rencananya akan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
3: Ya. Ada berapa orang, Pak?
2: Rencana ini gimana?
3: Yang akan di-cover BPJS Kesehatan, rencana berapa orang?
2: Ya, kalau bisa seluruh masjid kabupaten itu rencana marbotnya diikutkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi setelah ini nanti kami keliling tiap-tiap kecamatan untuk mengumpulkan takmir-takmir masjid